0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
2: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu dari kamu. Bagus, Tam. Ini macet dong sama lo. Mada-mada, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember pernya apa?
1: Teman ayah ya, Amerika.
0: Kok berteman-teman dong?
1: Mas, ini apel. Aku ngali ya.
0: Kok udah berpasangan, Mada? Kita udah mampet dalam bareng lo, Mada. Mada, ya Allah.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di eks Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: power geng, push.
1: Yaudah, ayo dong, ya. Wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Test. Oke. Okay.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Reza, Sobat Bana berhasil melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Sobat Bana, Sabar Karyaman Gutama yang berpasangan dengan Muhammad Reza Pahlevi Iswahani sukses melaju ke 16 besar Singapore Open 2026.

7:50. Sobat Bana, permainan agresif ini ternyata menjadi kunci kemenangan atas Engkit Vesleko John Suke Kubo dengan poin 21-14 dan 21-12. Sobat Bana, pasangan Sabariza ini berduel dengan wakil tuan rumah di Singapore Indoor Stadium Katilang Singapura pada Selasa 26 Mei 2026 sore waktu Indonesia Barat. Tanpa perlawanan yang berat, mereka berhasil menundukkan sang lawan. Sobat Bana, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, Reza mengaku senang bisa melaju ke babak 16 besar dan kemenangan itu berkat pola permainan yang menyulitkan lawan sehingga tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Sobat Bana, pemain berusia 27 tahun ini mengatakan penampilan itu ditunjukkan setelah melakukan evaluasi dari laga-laga sebelumnya. Sehingga mereka ini bisa tampil jauh lebih baik dan akan terus berbenah diri. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Sobat Bana. Lila Bana udah siap banget untuk menemani apapun yang jadi aktivitas kamu hari ini, pagi hari ini gitu ya. Masih menikmati libur gitu, oke deh. Kayaknya sih liburannya tambah apa ya, tambah enjoy dan terus diwarnai dengan hal-hal yang positif Sobat Bana. Kalau bisa menyenangkan diri sendiri gitu. Caranya gimana? Nikmati nih Ngopi Spesial pagi hari ini ya, sudah siap menyapa selama 2 jam barengan Lila ya, sampai di jam 10 pagi gitu. Dan seperti biasa, selain ada info-info sejarah di sesi yang pertama nih, Sobat Bana bisa juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan udah Lila buka juga kesempatannya untuk yang mau kasih tanggapan atau komen gitu. Silakan deh, bisa di 0856345455, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana gitu. Topiknya hari ini Sobat Bana masih tentang rahasia di sekolah gitu. Kalau rahasia di sekolah itu, kalau menurut kamu ini bisa bikin anak jadi takut atau justru bisa berubah tertib gitu. Oke, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan.

0: sekalian, menggunakan teknologi modern dan higienis sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bahana, banyak yang baru melakukan pemotongan hewan kurban juga di hari ini gitu ya, hari Tasrek ini Sobat Bahana. Kalau kemarin mungkin belum sempat, nah hari ini baru dimulai pemotongan hewan kurbannya. Nah, silakan aja deh Sobat Bahana dinikmati setiap prosesnya gitu ya. Bareng-bareng gitu menangani hewan kurban kayaknya lebih isi ini sih apa namanya? Kekompakannya tuh kerasa banget gitu ya enggak sih? Nah, ini salah satu makna dari Idul Kurban gitu sendiri ya. Sobat Bahana bisa lebih mempererat tali silaturahmi kembali gitu. Nah, Sobat Bahana, berbicara tentang pemotongan hewan, ternyata Makkah ini sudah punya rumah potong hewan yang modern, bahkan mendaur ulang 100% limbah selama musim haji loh Sobat Bahana. Nih ya, Arab Saudi yang sudah meluncurkan rumah pemotongan hewan modern pertama yang ada di Makkah, yang mampu mendaur ulang 100% limbah organik selama musim haji. Dan fasilitas itu Sobat Bahana menjadi bagian dari proyek kota peternakan model yang dikembangkan oleh Pusat Nasional Pengelolaan Limbah untuk memperkuat pengelolaan limbah berbasis teknologi gitu, teknologi yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, fasilitas itu memang dirancang untuk bisa mengolah bangkai dan limbah organik hewan kurban menggunakan sistem terintegrasi dan juga teknologi pengolahan canggih gitu. Rumah pemotongan hewan modern itu Sobat Bahana sudah dilengkapi dengan unit khusus untuk memproses darah, kemudian lemak, jeroan, penggilingan tulang, hingga sistem pengendalian bau otomatis ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan tulang-tulangnya masih berserakan bikin sampah gitu kan. Kalau di sana sudah ada penggilingan tulang gitu, memproses darah, lemak, jeroan juga, bahkan sudah ada sistem untuk menghilangkan bau gitu ya. Kira Sobat Bahana, oh ya kalau kapasitas pengolahannya sendiri kabarnya sih bisa 2.500 ton loh. Limbah padat yang cair setiap tahunnya dari pengolahan limbah organik ini gitu, dan nantinya limbah yang dihasilkan ini bakal ini diolah kembali gitu, jadi tidak dibuang ke ini ya, ke tempat pembuangan akhir gitu, tapi diolah kembali gitu. Seperti itu Sobat Bahana. Baik Sobat Bahana, untuk informasi waktu sudah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila, untuk yang baru saja gabung menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Kita nanti coba akan update kembali liputan haji dari Tanah Suci Sobat Bahana, kerja bareng Bahana FM dengan KBH Jabal Nur, kemudian Kemenak Ngawi juga tur Turindo Tour and Travel gitu ya, yang siap memberikan informasi-informasi langsung dari Tanah Suci gitu Sobat Bahana. Baik, apa saja yang pernah terjadi di tanggal 28 Mei pas hari ini gitu Sobat Bahana. Ini banyak loh peristiwa penting atau momen bersejarah ya, baik yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di berbagai belahan tempat yang lain gitu. Di antaranya Sobat Bahana, pesawat Garuda Indonesia nih yang jatuh di wilayah India gitu. Ini salah satu peristiwa besar yang terjadi di tanggal 28 Mei ya. Oke, kita mulai perjalanan sejarah kita hari ini dengan perang yang terjadi antara Rusia versus Jepang yang meletus di Selat Tsushima Sobat Bahana di 28 Mei 1905. Pertempuran laut terakhir, dan ini paling menentukan sepanjang perang Jepang-Rusia ya, yang berlangsung dari tahun 1904 hingga 1905. Dan pertempuran antara Jepang versus Rusia ini Sobat Bahana terjadi di Selat Tsushima di 27 hingga 28 Mei 1905. Dan ini merupakan pertempuran laut terbesar di era kapal tempur pre-dreadnought, dan pertempuran Tsushima sendiri juga dikenal di Jepang gitu ya sebagai Nihonkai Kaisen gitu. Jadi di Jepang
Pertempuran di Selat Tsushima ini dikenal juga dengan sebutan Nikon Haikaisen, sebuat bana. Kapal-kapal uap dari gabungan armada Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Togo Heikachiro ini berhasil menghancurkan 2/3 armada Baltik ya, Kekaisaran Rusia yang saat itu sebenarnya di bawah komando Laksamana Zinovi Rosenfensky gitu. Sejarawan Edmond Morris dalam buku The Theodoric Sebatbana ini menyebutkan kalau pertempuran Tsushima ini sebagai pertempuran terbesar yang terjadi setelah pertempuran Trafalgar. Sebatbana kekalahan Rusia ini membuat jalan bagi perjanjian Portsmouth yang mengakhiri perang antara Rusia dan Jepang dari tahun 1904 hingga 1905.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
3: Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Ya carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
2: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kita tunggu juga nih tanggapan atau komennya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini Sobat Bana, tentang rahasia-rahasia dilakukan sekolah. Ini bisa bikin anak jadi lebih tertib atau justru malah ketakutan sih kalau menurut kamu gitu. Nah, kita tunggu di sini ya. Bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana di aplikasi Xpace Radio, Xpace Radio gitu ya. Oh ya Sobat Bahana, ada 1098 sapi kurban presiden yang disalurkan untuk masyarakat Sobat Bahana di Idul Adha 2026 ya. Seluruh sapi-sapi itu berasal dari peternak lokal dengan bobot jumbo gitu. Totalnya ada 1098 ekor. Dan ini ada jenis simmental, kemudian limosin, peranakan unggul, Brahman, Angus, Bali, kemudian sapi Friesian, Holstein atau perah gitu. Ada juga Belgian Blue dan Kurulais ya. Ini jenis-jenis sapinya Sobat Bana yang bobotnya ini mulai dari 800 kg sampai 1,3 ton dengan kriteria berusia lebih dari 2 tahun, kelamin jantan, bersertifikat dan tidak cacat. Nah, ternyata nih anggarannya Sobat Bana berasal dari APBN gitu. Kurang lebih 100 miliar rupiah dari APBN ya. Berupa bantuan presiden untuk kemasyarakatan gitu. Kalau anggarannya dari APBN, terus sapinya nanti ketika disembelih atas nama siapa ya kira-kira? Ini ini mungkin jadi pertanyaan masyarakat gitu. Nah, sapi-sapi ini sebetulnya disalurkan ke pemerintah daerah sebanyak 598 ekor sapi, kemudian lembaga dan masyarakat ini sebanyak 500 ekor sapi ya. Untuk pemerintah daerah sendiri ini didistribusikan ke 38 provinsi yang meliputi 514 kabupaten atau kota. Sementara untuk lembaga dan masyarakat ini diberikan untuk pondok pesantren, kemudian lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan, terus juga tokoh agama atau masyarakat gitu. Dan sebetulnya sapi-sapi kurban ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat demi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan gitu ya di daerah masing-masing gitu. Nah, tentu saja manfaat kurban sapi presiden ini bisa meningkatkan pendapatan peternak sapi lokal. Kemudian membantu masyarakat mendapatkan daging kurban terutama di daerah minim hewan kurban, juga membantu daerah atau lembaga sosial dengan keterbatasan anggaran pengadaan hewan kurban gitu ya. Dan ternyata Sobat Bana bantuan kurban presiden pakai ABBN ini bukan hal baru sih. Mungkin masyarakat ini ya Sobat Bana kalau bantuan dari presiden mungkin berpikir, nah ini benar-benar dari pribadi presiden gitu loh Sobat Bana. Tapi seperti yang tadi sudah kita kasih infonya, anggarannya ada 100 miliar rupiah dan itu berasal dari dana APBN. Dan ini bukan hal baru sih Sobat Bana ya, kalau program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN gitu. Ya emang nggak salah Sobat Bana dengan hal ini, karena penggunaan uang negara ini juga untuk sosial kemasyarakatan dan lazim juga dilakukan oleh seorang kepala negara gitu. Sobat Bana, bantuan kurban presiden ini juga sudah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya. Jadi bukan hanya di era Presiden Prabowo Subianto saja gitu. Baik, Sobat Bana, kita masih punya waktu 27 menit lagi di Ngopi Spesial. Dan yang pengen berbagi informasi situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi sekitarnya, boleh banget silakan kirim juga. Kalau ada videonya bisa kirim ya ke 085634545. Terus Lila juga ini tunggu juga ini Sobat Bana untuk yang pingin berbagi tanggapan atau topiknya tadi berbagi tanggapan tuh topik hari ini gitu ya, silakan bisa di-share juga di 085634545, bisa lewat medsosnya Bahana, bisa di radio visualnya Bahana juga Sobat Bahana melalui aplikasi Express Radio gitu. Jadi silakan aja tinggal ketik di chat roomnya yang ada, ntar kita juga bakal angkat di sini. Tapi untuk pembahasan topik kita khususin nanti ya di sesi yang kedua di Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, memasuki hari tasrik pertama ya. Hari ini tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, jamaah haji ini menetap di Mina untuk menjalani hari tasrik pertama gitu. Kegiatan utamanya adalah melempar 3 jumroh Ula, Wusta, dan Akobah Sobat Bana yang dilakukan setelah masuk waktu zuhur gitu. Nah, waktu lainnya sih biasanya diisi dengan memperbanyak zikir, kemudian ibadah, dan juga bermalam atau mabit di Mina Sobat Bana. Nah, Sobat Bana, kegiatan jemaah haji di tanggal 11 Dzulhijjah ini melempar 3 jumroh ya. Ini jemaah wajib melempar 7 batu kerikil pada 3 tiang jamarat secara berurutan. Lemparan dimulai dari ini Sobat Bana, jumroh ula atau tiang pertama, kemudian jumroh wusta atau tiang kedua, dan diakhiri di jumroh akobah atau tiang ketiga gitu. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah tergelincirnya matahari atau setelah waktu duhur sampai waktu subuh keesokan harinya. Kemudian Sobat Bana, di hari tasrik pertama jamaah haji ini juga bermalam atau mabit di Mina ya, di tenda Mina selama hari tasrik gitu. Terus memperbanyak zikir dan doa, juga persiapan nafar awal Sobat Bana. Mereka bersiap untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji lebih cepat gitu. Jika mereka melempar jumroh pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, mereka diizinkan meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Dzulhijjah. Tapi seperti apa kegiatan para jamaah haji yang ada di Tanah Suci? Kita sudah mendapatkan laporannya dari Bapak Faisal Sobat Bana di dari ini ya, Turindo Tour and Travel.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal melaporkan dari pintu luar menuju ke pintu luar menuju ke hotel. Tapi kami tadi sudah melakukan tawaf seperti yang tadi, dan sekarang kita lagi menuju ke hotel teman-teman semua. Dan kita lihat di belakang, di background saya, mobil Torino yang siap menuju ke hotel setelah kegiatan dari kemarin kita wukuf di Arafah dan kita mabit di Muzdalifah. Lalu karena lokasi tempat Mina ditutup, tidak bisa kita lakukan untuk lempar jumroh, maka akhirnya dari Turindo memberikan solusi bahwa kita langsung ke Mekah untuk tawaf, lalu sa'i dan tahalul. Dan alhamdulillah pada saat ini kita siap-siap untuk menuju tempat hotel. Sementara nanti kita dari jam 3 nanti kita mau melakukan jumroh di Mina. Teman-teman semua, tadi kalau kita lihat ya di sana, itu kita lihat di backgroundnya sana ya teman-teman. Di background sana itu masjid, Masjidil Haram yang tadi kita lakukan selama tawaf dan sa'i ya menghampiri, dan sekarang sana penuh banget dengan manusia tumpah blek dari acara lempar buku. Tidak semua orang bisa ke Mina dan lalu mereka memilih acara untuk tawaf dan sa'i. Dan sekarang mereka sudah dari Jumra, ada sebagian besar sekarang menuju ke Masjidil Haram. Ini laporan dari kami dari pelataran Masjidil Haram. Turindo sudah mempersiapkan bis yang bagus untuk jamaah Turindo, dan kita lihat bisnya sudah terkoneksi, dan ini pelataran, jadi sekitar 100 meter dari pintu masuk Masjidil Haram. Ini bisnya mewah banget.

0: dalamnya cukup luar biasa, banyak makanan. Jadi kita kalau nggak kehausan kita langsung bisa makan. Saya kira itu bisa laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal dari Masjidil Haram. Assalamualaikum.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: لبيك اللهم لبيك
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bane Radio. Sobat Bane, kita masih punya waktu 8 menit saja di sesi yang pertama gitu ya. Nah, salah satu peristiwa atau momen bersejarah di tanggal 28 Mei, peristiwa besar gitu Sobat Bane, ini jatuhnya pesawat Garuda di wilayah India. Garuda Indonesian Airways ya, jatuh beberapa menit setelah lepas landas dari Bandar Udara Bombay Santa Cruz yang sekarang ini menjadi Bandara Chhatrapati Shivaji Maharaj di Mumbai, India, di 28 Mei 1968. Nah, pesawat dengan nomor penerbangan 892 tujuan Karachi, Pakistan ini Sobat Bane jatuh di desa Bilalpada ya, dekat kota Nala Supara, Mumbai, menewaskan 15 penumpang dan 14 awak pesawat ditambah 1 orang di darat. Sobat Bane, kecelakaan itu diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat ini akhirnya mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat sehingga pesawat ini mengalami kecelakaan gitu ya, jatuh dengan menewaskan 15 orang penumpang yang ada di dalamnya, juga plus 14 awak pesawat dan 1 orang yang ada di darat.
1: Welcome ke Happy Clubedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
5: 104,5 FM Bane Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

Mei ini juga mencatatkan satu peristiwa pengoboman gitu ya, yang terjadi di Pasar Tentena 2005 lalu Sobat Bahana. 28 Mei 2005 gitu maksudnya ya, di Tentena Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Nah, dua alat peledak improvisasi ini Sobat Bahana yang diatur untuk meledak dalam jangka waktu 15 menit diledakkan pada pagi hari ini di sebuah pasar di pusat kota Tentena dan menewaskan 22 orang dan melukai setidaknya 40 orang yang lain gitu. Korban yang tewas ini Sobat Bahana termasuk seorang pendeta dan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Beberapa militan Islam kemudian dikenai dan dijatuhi hukuman penjara di tahun 2007 dan 2010 ya. Karena peran mereka ini Sobat Bahana dalam mengorganisir pengoboman itu di antara serangan lainnya di wilayah Poso. Sobat Bahana, ledakan bom itu dikaitkan juga dengan konflik sektarian antara Muslim dan Kristen di Poso yang setidaknya menewaskan 577 orang dan menyebabkan 26 ribu lainnya ini mengungsi dalam periode 3 tahun sebelum gencatan senjata yang disponsori oleh pemerintah.

di bulan Desember tahun 2001. Itu deh sebetulnya beberapa catatan momen penting dan bersejarah di tanggal 28 Mei. Yang mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya gitu. Nah jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di sesi yang kedua.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, cabai rawit tembus Rp75.000 per kilogram. Sobat Bahana, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga pada Hari Raya Idul Adha yang jatuh kemarin di hari Rabu 27 Mei. Seperti cabai rawit merah yang harganya tembus sampai Rp75.000 per kilogram. Sobat Bahana, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia, harga komoditas cabai, kemudian bawang, telur hingga minyak goreng ini kompak mencatatkan kenaikan. Harga cabai rawit merah mencapai Rp74.450 per kilogram, naik 3,8% dari hari sebelumnya. Kemudian komoditas cabai merah besar dan cabai merah keriting masing-masing ini Rp64.000 per kilogram dan Rp61.350 per kilogram, naik 15,39% dan 14,67% dari hari sebelumnya. Sobat Bahana, kondisi berbeda terjadi

cabai rawit hijau yang justru ini mengalami penurunan. Cabai rawit hijau ini dibanderol dengan harga rata-rata Rp48.000 per kilogram, itu artinya turun 9,48% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara komoditas bawang merah, Sobat Bahana, ukuran sedang ini mengalami kenaikan harga sebesar 3,02% menjadi Rp49.400 per kilogram. Kemudian bawang putih naik 2,98% menjadi Rp39.750 per kilogram. Sobat Bahana, selanjutnya telur ayam ras segar naik tipis 0,16% menjadi Rp30.550 per kilogram. Begitu juga dengan daging ayam ras segar naik 11,07% menjadi Rp42.650 per kilogram. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi, masih menikmati libur pagi hari ini. Nah, jangan kemana-mana, nikmati aja di Ngopi Spesial bareng Alila gitu ya. Masih menyimpan waktu 1 jam dan kita ngobrol seru nih pagi hari ini. Sebat Banar mumpung libur ya, jadi kesempatan buat ngobrolnya lebih banyak. Oke, masih tentang rahasia Sobat Banar. Ini seringkali terjadi di lingkungan sekolah ya, kadang-kadang sih menimbulkan pro dan kontra juga gitu. Nah, rahasia di sekolah itu bisa bikin anak lebih tertib atau justru malah takut nih Sobat Bana. Rahasia di sekolah kan bisa bermacam-macam, rahasia HP, kemudian tas, rokok, atribut sekolah, sampai rambut, penampilan gitu ya, atau barang-barang yang dianggap melanggar aturan sekolah. Tujuannya udah pasti nih, tentu demi kedisiplinan dan juga lingkungan belajar yang lebih kondusif gitu loh Sobat Bana. Tapi pertanyaannya, apakah rahasia itu akan benar-benar membuat siswa ini jadi lebih tertib atau justru nih membuat anak-anak tuh menjadi merasa tertekan dan takut untuk datang ke sekolah? Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrolin santai soal itu ya Sobat Bana. Jadi boleh nih ikut menyampaikan pendapatnya melalui WA di 0856345454545. Bisa lewat di medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Oke, kita bakal hadirkan juga kuis kopi bintang 5 Sobat Bana. Kopi bintang 5, kopi kental dan nikmat yang dijamin rasanya, kalau udah menikmati rasanya dijamin gak bisa move on gitu loh Sobat Bana. Ini teman terbaik ya di pagi hari tuh untuk mengawali hari biar lebih semangat. Kalau di siang hari untuk bisa mengembalikan fokus. Nah, diminum sore hari untuk bisa bikin suasana istirahatnya tuh benar-benar relax gitu. Dan kalau malam hari masih ada aktivitas, harus lembur atau mau bergadang, ini juga pilihan tepat banget ya, minum kopi bintang 5 nih Sobat Bana. Nih kopi bintang 5 yang ada gambar bintangnya, jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 5 Sobat Bana. Nih kalau di apa namanya dipegang sama Lila, ini kemasannya 120 gram ya. Harganya cuma Rp10.000 aja udah dapat satu gelas cantik untuk bikin kopinya gitu. Pertanyaannya gampang aja nih Sobat Bana. Berapa banyak gambar kopi bintang 5 yang ada di kemasan, di kemasan kopi bintang 5. Ini jangan salah, di depan ini ada gambar bintangnya, di belakang juga ada gambar bintangnya, masing-masing kan 5 gitu Sobat Bana. Berarti jumlah bintang, gambar bintang semuanya tuh ada berapa di kemasan kopi bintang 5? Kita tunggu di sini ya. Ketik jawaban, kasih nama sama alamat dan kirim ke 0856345454545.

0: ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma
1: labbaik. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, Sobat Bana. Waktunya masih banyak banget loh yang mau gabung untuk ikutan kuis bersama Kopi Bintang 5 gitu. Nah, berapa gambar bintang yang ada di kopi, kemasan Kopi Bintang 5, khususnya kemasan 120 gram yang dipegang sama Lila gitu ya. Nah, di sini sambal depan. Bagian depan kan di atas tulisan bintang 5 itu ada 5 bintang kan. Terus di bawah tulisan gratis ini ada juga nih bintangnya, Sobat Bana. Noh. Nah, di belakang juga ada lagi ini 5 bintang. Jadi totalnya ada berapa gambar bintang nih, Sobat Bana, di kemasan Kopi Bintang 5, khususnya yang kemasan 120 gram dipegang sama Lila ini gitu. Oke, kita tunggu ya jawabannya, disertai nama dan juga alamat. Silakan kirim ke 0856345454545. Oke. Baik, Sobat Bana, 14 menit dari jam 9 pagi. Pagi dulu nih yang baru saja gabung di sini. Kita ngomongin soal rahasia-rahasia di sekolah. Banyak banget kan? Rahasia HP, rahasia rokok, rahasia tas, rahasia kosmetik juga ada loh, Sobat Bana. Nah, ini rahasia-rahasia semacam ini, rahasia kendaraan juga gitu ya. Rahasia rambut, rahasia penampilan, rahasia baju gitu maksudnya. Nah, kalau menurut Sobat Bana, ini justru bisa bikin anak memang bisa lebih tertib atau justru malah lebih merasa takut gitu. Kita tunggu ya tanggapan atau komennya, silakan bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, Sobat Bana, yang sudah gabung di sini ada belum ya? Sebenarnya sih gini sih, Sobat Bana, kalau dipikir-pikir ya, rahasia di sekolah itu kan bukan hal baru sih. Banyak orang tua yang bahkan menganggap itu bagian dari pendidikan untuk mendisiplinkan siswa gitu. Misalnya ada siswa yang membawa rokok, benda berbahaya, atau memakai HP saat jam pelajaran. Ini untuk sekolah yang memang tidak diperkenankan membawa HP gitu ya. Sekolah tentu punya kewajiban untuk menjaga aturan gitu. Tapi di sisi lain, Sobat Bana, ada juga yang berpendapat nih, pendekatan rahasia itu kadang-kadang membuat anak merasa dicurigai gitu loh, malu, bahkan takut kalau dilakukan secara mendadak atau kurang komunikatif gitu. Pernah ingat gak sih, Sobat Bana, dulu tahun berapa ya, ada rahasia HP, anaknya tuh ketakutan gitu. Pingin mengamankan tasnya di lantai atas, justru dia ini malah jatuh ya, jatuh dari lantai berapa gitu dan akhirnya meninggal dunia. Ini salah satu

tentunya ya membuat anak jadi merasa ketakutan gitu. Tapi ya kalau dilakukan secara mendadak dan kurang komunikatif gitu, ya namanya rahasia pasti juga dilakukannya secara mendadak. Kalau nggak mendadak bukan rahasia dong ya. Nah Sobat Bana, kalau mendapat pertanyaan besar pagi ini, disiplin itu kan memang penting. Tapi apakah rasa takut juga perlu dijadikan alat untuk mendisiplinkan? Gimana kalau rahasia di sekolah itu bikin anak lebih disiplin atau justru malah takut? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini ya. Yang sudah yang sudah gabung dulu aja, terima kasih banget nih. Selamat pagi. Pagi dulu sebentar. Dari siapa ini? Selamat pagi. Dari Ibu Wati. Ya, Ibu Wati Sudarto. Oh, Ibu Wati Sudarto berarti istrinya Pak Darto. Ya, namanya Ibu Wati Sudarto kan. Kalau aku sih apa nih? Oh, kalau menurut saya perlu dong Mbak diadakan razia. Anak sekarang kan tantangannya banyak, HP, rokok, sampai pergaulan. Kalau nggak diawasi itu bisa kebablasan. Jadi menurutku ya itu bisa mendisiplinkan siswa, meskipun bagi mereka yang nggak mentaati aturan pasti ada dong rasa takut gitu. Oke. Jadi yang penting sih ini bisa mendisiplinkan siswa ya Ibu ya, kalau menurut Ibu Wati ya. Terima kasih Ibu Wati. Jadi menurut beliau kan rahasia itu dianggap sebagai bentuk pengawasan agar anak tidak melanggar peraturan. Jadi anak itu lebih disiplin ya, meskipun di sebagian anak yang memang sukanya melanggar aturan gitu, ini menimbulkan rasa takut juga gitu Ibu ya. Oke deh, terima kasih sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial. Jangan lupa nih Sobat Bana, kita tunggu jawaban kuisnya juga, berapa jumlah bintang, gambar bintang yang ada di kemasan kopi bintang 5, khususnya kemasan 120 gram seperti yang dipegang nih sama Lila yang saat ini beredar ya. Kita tunggu di sini.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Ya iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, Lina masih kasih kesempatan untuk mencoba peruntungan. Bukan peruntungan sih, berusaha gitu ya, untuk bisa dapetin hadiah dari kuis bintang 5 yang kita gelar lagi hari ini gitu.

0: Sobat Bana, kopi bintang 5 ini pilihan tepat untuk kamu yang ngopinya tuh kuat banget ya, para cowok-cowok yang ngopinya tuh kuat banget. Bisa dinikmati di segala suasana loh Sobat Bana, dan udah pasti kalau ngopinya bersama kopi bintang 5 lebih berkelas lagi. Apa namanya, naik level gitu loh Sobat Bana. Oke, kopi bintang 5 ini kemasan 120 gram ya Sobat Bana yang Lila pegang, diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi. Ini merupakan ini kapal api grup gitu. Nah, di sini ada sebagai simbolnya namanya bintang 5, ada gambar bintang 5-nya juga gitu. Cuman hati-hati nih. Pertanyaannya bisa dibilang menjebak gitu mungkin ya. Berapa jumlah gambar bintang yang ada di kemasan kopi bintang 5, khususnya yang kemasan 120 gram dipegang sama Lila nih Sobat Bana. Nih di sini ada gambarnya. Di sini di depan atas ada, di depan ini tengah-tengah Sobat Bana juga ada, terus di belakang juga ada ya gambarnya, makanya dihitung. Silakan, berapa jumlah total gambar bintang di kemasan kopi bintang 5? Kita tunggu di sini. Silakan sekali lagi bisa di-share di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Oh ya, Sobat Bahana, kita akan update terbaru, informasi terbaru dari Tanah Suci dalam liputan haji kali ini.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Sobat Bahana, kita sudah terhubung dengan Bapak Faisal di Tanah Suci yang akan memberikan laporannya langsung dari sana. Kegiatan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji, khususnya ini dari Turindo Tour and Travel. Bapak Faisal, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia, kami Faisal dari tempat lempar jumrah hari ini, dan alhamdulillah dari Turindo sudah melakukannya dengan sesama dan baik. 7 batu yang sudah dilemparkan di jumrah Aqabah, dan ini merupakan salah satu rangkaian daripada lempar jumrah. Teman-teman semua, di besok kita akan melakukan. Tapi kalau hari ini adalah 7 batu, teman-teman semua, pada besok ada 21. Jadi 21 nanti ada lemparan jumlah di Pulau Wusta dan Aqabah. Dan ini menandakan hari kedua kita nanti melakukan 21 batu yang akan kita lemparkan di sana. Dan nanti pada tanggal selanjutnya juga 21 di masing-masing 7-7-7 gitu. Dan yang keempat pada itu ada 21. Jadi totalnya lemparan batu yang akan kita lakukan sebanyak 70 batu minimum. Gitu teman-teman. Kalau kita lihat di sana suasananya nyaman, enak gitu ya teman-teman semua. Kita lihat agak lenggang gitu karena beberapa kafilah dari Indonesia saja mereka belum melakukan. Nanti mungkin sebentar lagi mereka akan datang. Mereka mengambil pada jam pagi dan malam ini karena udaranya sejuk. Kalau siang hari menurut mereka, mereka agak kepanasan karena mereka kecapean hari ini disebabkan karena mereka ada dari Arafah menuju ke Mina seperti itu jalan kaki, dan mereka kecapean baru nyampe tadi jam 2 siang karena penuhnya, dan mereka istirahat, dan malam ini rencananya mereka juga akan jam 10. Nah, Turindo alhamdulillah kita menggunakan sarana transportasi bis, sehingga kita rangkaian-rangkaian itu kita ambil secara cepat dan kita tidak merasa kecapean. Dan kita masuk di tenda Mina, ya begitu kita datang kita disambut dengan makanan minuman yang baik. Nanti kalau teman-teman ingin melihat makanan-makanan, insya Allah besok pagi akan saya laporkan makanan apa aja yang disampaikan atau disajikan oleh catering sana. Itu dari salah satu kontraktor catering yang memberikan asupan makanan kepada seluruh jamaah. Teman-teman semua, tadi sudah ada makanan kebab, terus ada namanya gulai, ada ayam opor ayam, bakso, lengkap banyak banget gitu. Jadi asupan diperhatikan benar oleh Turindo. Jadi kita tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan menu, sehingga kalau kekurangan itu tadi kita pasti akan lemas. Sekira itu aja teman-teman, kita lihat jamaah Turindo yang siap-siap mau bergerak lagi menuju ke tenda Mina untuk menjalani proses yang selanjutnya pada besok lempar jumroh kedua. Kita jamaah Turindo sudah siap berangkat ke sana dan kita sudah selesai dan sah untuk lempar jumroh pada hari ini. Alhamdulillah, laporan demikian dari dari lempar jumroh, dan pada malam hari ini kita akhiri. Tetap sehat, tetap kuat, dan doa kami tetap beriman, bertambah iman, dan kita bisa menjalani ibadah-ibadah kemudian. Dan dari kami, dari Tanah Suci Mekah, kami mendoakan agar teman-teman semua bisa haji umroh dan haji umroh dan kedepannya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Sobat Bana, Bapak Faisal dari Turindo and Travel yang sudah melaporkan dari Tanah Suci Makkah. Kita kembali di Ngopi Spesial.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104.

0: Sesi Astro Tablet Lancair Sumatyo dateng
1: Toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
2: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
3: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kita masih kasih kesempatan nih yang mau ikutan kuis. Jangan lupa kirim jawabannya ke 085634545445 disertai nama dan jawabannya berapa jumlah gambar bintang yang ada di kemasan kopi bintang 5 khususnya yang 120 gram nih yang dipegang sama Lila. Sobat Bana, ini periode promo gitu ya. Kita tunggu di sini ya, silakan. Pokoknya buruan gitu, bersaing dengan yang lain. Nanti kita bakal pilih dua pemenang untuk bisa mendapatkan hadiah. Sobat Bana, ada produk kopi bintang 5 juga merchandise gitu. Oke, selamat pagi. Yang mau gabung juga untuk kasih tanggapan atau komentar, kita masih tunggu juga di sini Sobat Bana ya. Kalau menurut kamu rahasia itu bisa bikin anak lebih tertib atau justru malah takut? Nah, kita masih buka kesempatannya. Silakan bisa di-share di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana di aplikasi Xpace Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita akan bergabung dengan Bapak Faisal kembali dari Tanah Suci yang akan memberikan informasi langsung dari sana. Bapak Faisal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Mina, kita mau melakukan jumroh pada malam hari ini, dan pada tepat pukul 8 malam hari ini kita akan bergerak untuk lempar jumroh ke Mekah. Dan rombongan Turindo yang sudah siap berangkat itu sudah mempersiapkan batu minimum 7 yang dilemparkan nanti, tapi kita bawa lebih dari 7. Fungsinya nanti kalau batunya itu kurang, nah kita nggak ada masalah dengan. Dan kita lihat persiapan Turindo, jamaah Turindo yang akan lempar jumroh di pada malam hari di jumroh Aqobah nanti. Dan hari pertama ini kita jumroh Aqobah, nanti hari kedua 11, 12, 13 itu nanti kedua Wostol dan baru Aqobah masing-masing 21, 21, 21. Itu aja teman-teman laporan pada malam hari ini yang akan kami sampaikan kepada pendengar setia. Insya Allah doa kami di sini terijabahi agar teman-teman semua bisa merasakan gemetar hatinya bagaimana menjalankan ibadah dengan khusyuk tawadhu, dan kita bisa menikmati hati daripada ibadah haji. Dan saat ini kita melakukan jumroh. Sebenarnya jumroh yang akan kita lakukan itu adalah kemarin, tetapi situasinya tidak bisa memungkinkan disebabkan karena jalan itu ditutup karena penuh banget, nggak bisa masuk. Sampai kita tunggu 2 jam masuk Mina nggak bisa, akhirnya ditutup, kita dialihkan untuk pindah menuju ke tempat lain, yaitu kita Masjidil Haram. Adrallah, itu adalah rezeki kita ketika kita tawaf, kita sa'i, tidak terlalu banyak orang. Itu aja teman-teman, laporan kami dari Mina. Ada kegiatan malam hari ini, kita jumroh setelah kita melakukan sholat maghrib, sholat isya di qasar berjamaah, dan insya Allah kita menjalannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami jauh dari Mina untuk teman-teman pendengar semua di Indonesia. Assalamualaikum.
1: Ya, Bapak Faisal melaporkan dari Tanah Suci.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio. Radio.

0: Kan ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma labbaik.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Baik Sobat Bahana, saatnya Lila bakal umumin dua pemenang kuis hari ini dari yang akan mendapatkan produk kopi bintang 5 dan juga merchandise ya. Oke, mana tadi tulisannya? Selamat buat Pak atau Mas Zainal yang ada di Madiun, 081-348-792 bla bla bla. Juga Pak Edi, selamat pagi Pak Edi. Selamat juga jadi pemenang hari ini Pak Edi di dengan nomor HP 081-556-405 sekian sekian sekian ya. Sobat Bahana bisa ambil hadiahnya di Radio Bahana FM Ngawi di Jalan Turunjo 119 Ngawi di hari dan jam kerja dengan membawa identitas diri gitu. Oke. Sekaligus Lila juga harus pamit dulu nih dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis 28 Mei. Terima kasih loh untuk kebersamaan Sobat Bahana. Selamat pagi ya, selamat berlibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gabung di Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 28 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih Sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di hari raya

0: Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk kurban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi kurban presiden asal Magetan dirawat ketat. Peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Umur 5 bulan. Gitu ya. Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu, Pak? Besarkan. Oh gitu, nggih. Tapi sampai 2 tahun itu, nggih?
4: Ya, 2 tahun setengah.
3: Oh, 2 tahun setengah. Ya. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana, Pak, ini?
4: Ya, istilahnya anak tinggalan bibitnya itu, Mas. Kalau bibitnya gitu, itu, ya istilahnya, apa itu, cocok dengan, apa itu, speknya itu kita pelihara, tapi kalau yang ini itu ya tinggalan penunduannya itu juga manut apa itu istilahnya manut spek. Kalau tidak bisa besar ya dijual.
3: Begitu. Artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling besar
4: ya. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada. Ada apa itu istilahnya?
3: Ada ciri-cirinya gitu.
4: Cirinya.
3: Gitu. Dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini? Jipo nih yang ini.
4: Jipo ya Pak.
3: Jipo
4: ya. Jipo. Jipo.
3: Jipo ya. Itu seberapa sulit sih Pak?
4: Ya istilahnya itu ya tinggalan Mas, rezeki. Istilahnya gitu, kalau petani itu rezeki. Kadang ada yang mudah, ada yang ya tidak. Ya itu apa itu?
3: Ya rezeki-rezekinan. Nah,
4: ini tidak semudah itu. Kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu dapat jadi istilahnya pengno anu jadi dari pengemuan itu ya tidak seperti yang jipo ini. Jipo inilah ya sapinya terpelihara tentunya isinya speknya itu besar ini. Kalau yang kecil-kecil itu lah untuk pengemuan lah.
3: Tapi waktu lihat, wah ini tahu, wah ini besar gitu Pak.
4: Iya, tahu.
3: Biasanya cirinya apa sih Pak? Dari apa? Dari ciri fisik?
4: Fisik, oh, ini ya. Fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini sudah kelihatan.
3: Padahal kalau makan sama aja nih ya, dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu Pak?
4: Konsumsinya ketela, kalau jendrak.
3: Oh gitu aja ya?
4: Rumput, jajah.
3: Artinya kalau dari sisi makan biasanya dia lebih cerbo gitu
4: ya, ya lebih banyak lah istilahnya kalau yang besar ini ya perkiraan kalaupun sudah sekian itu satu hari itu kita 100 ribu
3: uang kalau ya, kalau satu hari ya gitu. Oh pelihara 100 ribu ya. Biasanya untuk beli apa? Konsentrat
4: ya, konsentrat ya istilahnya ya uyah garam.
3: Oh garam ya.
4: Menyantapkan gambarannya.
3: Kalau nopo niki rumput gajah niku?
4: Itu anu sendiri Mas, tanam sendiri.
3: Oh gitu nggih. Oh 100.000 di luar rumput niku nggih?
4: Iya.
3: Tapi faktor yang paling apa ya paling mempengaruhi besar tidaknya sapi itu apa, Bu?
4: Faktor anu itu ya pertama ya dari makanannya sendiri. Dua dari bibitnya itu.
3: Oh gitu. Kalau rumput sebenarnya seberapa pengaruh sih? Untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini?
4: Ini ini istilahnya penggemukannya kira-kira itu dua anu mas, istilahnya dua satu hari itu dua until, dua bongkok.
3: Dua ikat nih gue, sama nih gue. Iya,
4: satu ikat.
3: Ini jauh pak kalau ambil rumputnya gitu?
4: Ya.
3: Ambil rumputnya jauh?
4: Ya dari anu dari Tegal, dari Ladang.
3: Oh memang ada persediaan gitu pak?
4: Ya ada, setiap anu ada. Untuk pakanan ternak, pakanan ternak.
3: Iya. Pak nyangka sih, nyangka gak sih kalau oh, ini sapi bakal dibeli presiden gitu pak?
4: Iya, gak nyangka kalau diminat oleh presiden.
3: Gitu. Ini Mbah Sadiem aja nggak tahu ada sapi sebesar itu gitu loh.
4: Iya, iya.
3: Itu tahunya gimana pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
4: ceritanya
3: informasi
4: itu dari dinas peternakan itulah ada apa itu
3: lagi nyari memang ya
4: vaksin apa istilahnya kesehatan itu.
3: Itu
4: ya kenal kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan.
3: Ini 1 ton lebih
4: 8 kilo kan? Tapi 2 untuk 1 bulan ya.
3: Pak kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu pak?
4: Diambil Selasa sore.
3: Oh besok sore berarti ya? Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas gitu? Dinas peternakan?
4: Ya itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
3: Oh Masjid Pupus. Ya. Masjid Pupus.
4: Desa ini juga.
3: Ya, adat nggih ada timnya lah pokoknya iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu Pak.
4: Kabupaten ya. Dinas.
3: Pak Kulunjana sudah berapa lama sih peternak sapi ngoten iki?
4: Ya dari anu Mas, dari istilahnya punya istri.
3: Sejak punya istri ngoten iki.
4: Ya sekitarnya anu sudah sekitar saya itu kecil lain kawin itu umur 20 tahun.
3: Oh gitu. Nah,
4: dari awalnya sudah 30-an tahun.
3: Peternak sapi itu nih ya.
4: Siap. Tapi yang besar tadi saya kembangin sekitarnya ya 5 tahun 6 tahun.
3: Oh gitu ya. Kalau dulu memang normal biasa atau gimana
4: ya, Pak? Biasa cuma anu memelihara 2 3 sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5 6.
3: Sempat punya paling banyak berapa nih Pak?
4: Paling banyak ini 9.
3: Sama 9 Pak ya? Ya. Ini karena kemarin mungkin
4: ya, sudah laku Mas.
3: Besaran kemarin Pak ya, karena ya, butuh banyak
4: ada
3: itu.
4: Yang 20 ada yang 30.
3: Siap-siap
4: nih. Yang besar ya ini.
3: Pak Presiden. Ini ada jamu khusus atau gimana Pak?
4: Ya, istilahnya dari dinas Pak. Itu kesehatannya dipatuh dari dinas.
3: Kalau menu Pak selain rumput atau apa gitu ada jamu apa gitu?
4: Ya kalau dulu pas itu PMK itu saya anu dengan gula Jawa dengan kunyit.
3: Oh gitu nggih. Sampai sekarang masih Pak nggih ya, untuk menjaga kesehatannya. Tapi alhamdulillah di sini aman Pak ya dari PMK itu.
4: Sehat.
3: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung Pak nggih. Siap-siap. Pak ini dibeli berapa sih Pak dari Pak Presiden kemarin Pak?
4: 100.
3: 100 nggih. Gak minta lebih gitu Pak?
4: Ya,
3: itu harus pasti. Oh gitu ya, mintanya serana ya?
4: Intinya kalau petani itu ya lebih.
3: tapi menyantolnya harus 100. Rencana mau beli lagi atau gimana Pak?
4: Ya nanti ya beli lagi, maka juga uang untuk dikembangkan lagi supaya.
3: Berarti masih numpuk dong Pak, ini kan kemarin 8 atau berapa itu tinggal 3 ya?
4: Tinggal 3.
3: Oh iya, gini. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit Pak ya, sejak selama 30 tahun baru satu kali ini Pak ya?
4: Iya, satu kali ini.
3: Mungkin di bawahnya itu Pak ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasa Pak?
4: Satu ini.
3: Baru satu kali ini aja ya? Anda keberuntungan Pak
4: ya? Keberuntungan ya, ini keberuntungan dan rezeki ya.
3: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih Pak? Jenengan, waduh.
4: Warga itu enggak anu Mas.
3: Gak nyangka
4: tuh? Enggak nyangka kalau di desa Langit itu ada sapi satu ton lebih. Intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
3: Oh, siap. Pak ke depan pengen lagi nggak sih Pak punya
4: ya,
3: ini?
4: Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun anu uang itu ya diberikan oleh Jokoyon ini tuh lembung.
3: Untuk tabungan tentu Pak.
4: Tabungan.
3: Siap. Pak, kalau artinya apa lagi? Ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
4: ya, berapa? Ada yang
3: mentok. Sampai ya, mentok ada yang nawar gitu.
4: Ada yang beli.
3: Siap. Nah, semuanya Pak Edi.
4: Pak Edi Juwartono.
3: Pak Edi Juwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Pak?
4: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak, dari Ponorogo.
3: Oh, sudah nama Jipo.
4: Iya, Pak. Jangan kau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya apa itu?
3: Namanya Jipo. Rin berapa Pak belinya itu, Pak? Bibitannya.
4: Belinya itu sekitar 16.700,
3: Mas. 16.700 ya. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu ya.
4: Ya mestinya sudah tahu dari awal, walaupun enggak tahu namanya enggak.
3: Iya. Enggak boleh diganti.
4: Nanti lah ya tidak tahu kalau bibitnya itu dari sana.
3: Oh, tadi ya. Dari Pasar Ponorogo, Ponorogo.
4: Ya,
3: oh, perorangan ya.
4: Peranaan lah.
3: Oh, memang dia mengembangkan itu, Bang. Ya, ya. Ini ada rencana ke sana lagi, Pak, untuk nyari bibit ya, itu?
4: Jadi ada, Mas, tapi bibitnya itu lahirnya pomo anaknya wedok-wedok, Mas.
3: Oh, gitu. Ya, kita cari memang jantan,
4: jantan,
3: Pak. Ini jantan semua, Pak, yang dipelihara.
4: Ya,
3: karena memang enggak merencana untuk bikin pembibitan seri gitu, Pak, dengan melihat
4: perumahan. Di sini banyak risiko, Mas, kalau perempuan.
3: Yang betina gitu, ya. Risikonya apa? No?
4: Risikonya tanaman mereka lah, rumput itu campur dengan aliandra, lantoro,
3: oh, gitu.
4: Dan itu lah sumuk dan anu.
3: Oh, betul.
4: Kandungan apa ini?
3: Oh, pengaruhnya akhirnya ya, tidak bisa ya, hamil ya, gitu. Ya. Oh, akhirnya lebih fokus ke jantan, gitu. Ya.
2: Siap, Pak. Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, atmosfer sepak bola di Kabupaten Ngawi mulai terasa semakin hangat. Stadion Ketonggo kini dipersiapkan menyambut Liga Putaran 64 Besar Liga 4 Nasional yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei 2026. Persinga Ngawi, tim kebanggaan masyarakat setempat, dipastikan ambil bagian dalam fase tersebut dan akan berjuang membawa nama daerah di kompetisi nasional. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, memastikan berbagai persiapan menuju pertandingan perdana hampir selesai. Pengalaman menjadi tuan rumah pada musim sebelumnya disebut menjadi modal penting agar pelaksanaan pertandingan kali ini berlangsung lebih optimal.
6: Yang pertama tentunya terima kasih atas penunjukan sebagai tuan rumah Liga 4 Putaran Nasional di Kabupaten Ngawi. Dan ini sudah kali kedua, jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini kedua untuk menjadi tuan rumah. Dan bekal kita atau modal kita, persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara kesiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayakan, lalu juga ada mungkin beberapa pembenahan-pembenahan fasilitas di stadion khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
5: Pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Leg pertama dijadwalkan mulai digelar pada 31 Mei 2026. Berbagai fasilitas di Stadion Ketonggo juga telah mendapatkan perhatian khusus, mulai dari perawatan rumput lapangan, pembenahan ruang ganti pemain, hingga sarana pendukung lainnya yang dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tak hanya infrastruktur, kesiapan panitia pelaksanaan turut menjadi fokus agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan lancar. Stadion Ketonggo sendiri memiliki kapasitas sekitar 2.500 penonton untuk pelaksanaan Liga 4 Nasional. Meski demikian, sesuai regulasi PSSI, pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir langsung di stadion selama pertandingan berlangsung. Dengan kapasitas yang tersedia, pihak penyelenggara optimis Stadion Ketonggo mampu menampung tingginya antusiasme warga Ngawi yang ingin memberikan dukungan langsung kepada Persinga di panggung Liga 4 nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
7: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
8: Ya, gini ceritanya tadi laporan dari warga, itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini takut. Sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka dari Lamongan ke 450.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogo Hadi Lamongan.

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar.

0: Mereka nggak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprange.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini? Atau saat yang relevan dengan zaman ini? Yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, di edisi hari Kamis ya, 28 Mei 2026. Masih dalam suasana liburan ya. Gimana nih kabarnya? Apakah masih ada satenya atau gulainya? Pasti masih ya, kemarin baru menyembelih ya, atau yang sekarang baru saja menyembelih juga ya. Selamat siang semuanya, masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib ya. Rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru malah tertib. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45. Masih bareng Lupita Bana di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Gimana nih kabarnya di siang hari ini, hari libur yang sangat menyenangkan walaupun cuaca cukup panas ya, tidak mengurangi semangat dong ya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya. Nah ini belakangan ini rahasia di sekolah itu kembali ramai dilakukan ya. Mulai dari pemeriksaan HP, rokok, senjata tajam, sampai kendaraan siswa. Tujuannya jelas supaya lingkungan sekolah lebih aman dan disiplin ya. Tapi di sisi lain, ada juga siswa yang merasa takut, tertekan, bahkan malu saat terkena rahasia di depan teman-temannya. Ada yang menilai rahasia penting untuk mendidik, tapi ada juga yang berharap caranya lebih humanis dan edukatif gitu ya. Nah, ditunggu opini kamu, Sobat Bahana semuanya ya. Nah, ini rahasia di sekolah itu bikin anak makin tertib atau justru bikin takut dan tidak nyaman ya. Ditunggu opininya ya. Baik, Sobat Bahana semuanya. Yang barusan gabung juga ini ya di X-Space Radio ataupun di live streaming di www.bahanafmngawi.com juga. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan dan tentu saja masih tetap semangat terus ya di siang hari ini, masih dalam suasana liburan ya. Nah, Sobat Bahana, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Ini yang butuh modal untuk usaha ya. Ini terutama yang butuh modal ini ya. Persyaratannya apa? Nah, ini langsung saja datang di Bank UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bahana, Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan ya, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Belakangan ini rahasia sekolah itu kembali ramai dilakukan ya. Mulai dari pemeriksaan HP, rokok, senjata tajam.

jam dan lain-lain ya pastinya. Nah ini bikin anak itu takut atau justru malah tertib. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 08563454545 ya. Masih diajak ngopi bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat bana semuanya di siang hari ini.

0: bapake mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com ataupun yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi. Halo, apa kabar? Sudah gabung ya, makasih banget sudah gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau malah justru tertib ya. Nah, belakangan ini rahasia sekolah itu kembali ramai dilakukan ya, mulai dari pemeriksaan HP, rokok, senjata tajam sampai kendaraan siswa gitu ya. Nah, tujuannya jelas supaya lingkungan sekolah lebih aman dan disiplin ya. Tapi di sisi lain ada juga siswa yang merasa takut, tertekan, bahkan saat terkena rahasia di depan teman-temannya. Ada yang menilai rahasia itu penting untuk mendidik, tapi ada juga yang berharap itu caranya lebih humanis dan edukatif.

inisiatif gitu ya. Nah, ditunggu opininya ya. Nanti bisa WA di 0856345455. Halo, kau Ngawi Selatan menyimak. Oke, makasih. Dari Vian ini ya, yang ada di mana ini, Paron ini ya. Terima kasih. Halo juga semuanya yang udah gabung di live TikToknya Radio Bahana. Mbak Anek lagunya Nyedam Sari, wanci siang ini sih nambi ngopi. Oh, aduh, sambil ngopi kalau ngerungok nih Nyedam Sari. Ya, ditunggu aja temannya nanti ya. Terus yang sudah gabung juga ini ya, ya udah gabung di live TikToknya Radio Bahana ini ya. Request Lewong jarene dari Hawinata. Terima kasih udah gabung di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi ya. Terima kasih banget tadi juga yang barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com ataupun yang sudah gabung di Express Radio, radio visualnya Radio Ban FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Terima kasih ya. Jangan lupa topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah itu bikin anak makin tertib atau justru bikin takut dan tidak nyaman ya. Ditunggu opininya ya. Bisa WA di 0856345455. Terima kasih. Udah kasih emoticon. Yang sudah gabung lagi juga, yang mau bisa juga melalui WA ya. Topiknya ya, bisa melalui WA di 0856345455. Yang mau gabung melalui Express Radio, caranya gampang, kita cari di Express Radio warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi gitu ya. Jangan lupa juga ini masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Ini bunganya juga sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur. Bank UMKM Jawa Timur ini juga melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya ya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345455 ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, atau lagi menikmati sate, atau mungkin lagi menikmati gulai atau rawon. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap full semangat ya di siang hari ini. Masih barengan Lupita Bahana.

0: Kok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio ya, ataupun yang gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi, apa kabar semuanya? Terima kasih ya Radio Dolaku ya, makasih udah gabung juga ini Mas Haryanto ya, Mbak Yani juga terima kasih udah gabung ya. Nah, sobat Bahana semuanya, rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya. Yang sudah gabung, terima kasih. Ini sudah gabung ya buat Mbak Maya, terima kasih sudah gabung melalui WA Bahana di 085-6345-4545. Menurut saya sih, malah bikin anak itu tertib ya kalau ada rahasia di sekolah ya. Terima kasih banget sudah gabung ya di ajang Ngopi Bahana ya. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu ya. Rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya, ditunggu opininya ya, atau komentar kamu melalui WA di 085-6345-4545. Dan ada informasi lagi loh ya, ini dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini di Bank UMKM Jawa Timur ini ya, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Radio yang menjadi temanku dengan sajian lagu dan lakon yang menghibur dan mendamaikan hati. Waduh, tenan nih. Pasar Minggu asal dari Ngawi, Kak. Oke, terima kasih dari Pasar Minggu ya. Saya juga punya saudara di Pasar Minggu ya. Halo Mbak Lupita, halo juga dari Joris. Makasih Joris ya. Nah, ini ada informasi, saya bacakan lagi nih mengenai Bank UMKM Jawa Timur ini ya, di Bank UMKM Jawa Timur ini yang mau tahu ya di mana sih alamatnya di Bank UMKM Jawa Timur itu ya. Nah, ini alamatnya ya di kantor cabang Ngawi, ini alamatnya Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Nah, terus kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Perahu, ini teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Ngerambi Selatan Balai Desa Walikukun, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Geneng Jalan Pikir Sutono Ngenengawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Terima kasih juga yang udah gabung ya melalui Express Radio ini ya, terima kasih, ataupun yang melalui live streaming di www.banfmngawi.com atau juga melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Radio zaman bujanganku saiki wis duwe anak loro. Waduh, anake loro saiki. Terima kasih udah gabung ya. Terus tadi yang udah gabung lagi, tadi siapa nih tadi ya? Terima kasih tadi yang ada di Pasar Minggu. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Tadi yang minta temannya Lewong tadi, siapa tadi ini, mau saya putar temannya ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Nur Kolda ini juga terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Terima kasih banget udah gabung ini ya, banyak sekali yang udah gabung. Terima kasih banget. Nah, sobat Bahana semuanya, tadi yang minta temannya Lewong ya, jangan lupa juga kasih opininya ya, opininya ya, opininya hari ini ya, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib ya, ditunggu. Bisa di komentar di sini loh ya, di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi gitu ya. Baik sobat Bahana semuanya, kita simak sama-sama lagu Lewong ya buat sobat Bahana semuanya. Nah, sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua gitu. Terima kasih semuanya.

0: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional Stadion Ketenggongawi matangkan persiapan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, atmosfer sepak bola di Kabupaten Ngawi mulai terasa semakin hangat. Stadion Ketonggo kini dipersiapkan menyambut Liga Putaran 64 Besar Liga 4 Nasional yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei 2026. Persinga Ngawi, tim kebanggaan masyarakat setempat, dipastikan ambil bagian dalam fase tersebut dan akan berjuang membawa nama daerah di kompetisi nasional. Ketua ASK PSSI Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, memastikan berbagai persiapan menuju pertandingan perdana hampir selesai. Pengalaman menjadi tuan rumah pada musim sebelumnya disebut menjadi modal penting agar pelaksanaan pertandingan kali ini berlangsung lebih optimal.
2: Yang pertama tentunya terima kasih atas penunjukan sebagai tuan rumah Liga 4 Putaran Nasional di Kabupaten Ngawi. Dan ini sudah kali kedua, jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini kedua untuk menjadi tuan rumah. Dan bekal kita atau modal kita, persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara kesiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayaan, lalu juga ada mungkin beberapa pembenahan-pembenahan fasilitas di stadion khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
1: Pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Leg pertama dijadwalkan mulai digelar pada 31 Mei 2026. Berbagai fasilitas di Stadion Ketonggo juga telah mendapatkan perhatian khusus, mulai dari perawatan rumput lapangan, pembenahan ruang ganti pemain, hingga sarana pendukung lainnya yang dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tak hanya infrastruktur, kesiapan panitia pelaksanaan turut menjadi fokus agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan lancar. Stadion Ketonggo sendiri memiliki kapasitas sekitar 2.500 penonton untuk pelaksanaan Liga 4 Nasional. Meski demikian, sesuai regulasi PSSI, pendukung tim tamu tidak diperbolehkan.

0: akan hadir langsung di stadion selama pertandingan berlangsung. Dengan kapasitas yang tersedia, pihak penyelenggara optimis Stadion Ketonggo mampu menampung tingginya antusiasme warga Ngawi yang ingin memberikan dukungan langsung kepada Persinga di panggung Liga 4.
1: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sebat. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahanadi sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, selamat berlibur ya. Dua hari libur ya. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua ya, melalui X-Space Radio ataupun sudah melalui live streaming di www.banfmngai.com atau juga bisa melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Terima kasih sudah gabung ya di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin lagi menikmati sate atau lagi menikmati rawon. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan di siang hari ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi,

Kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: cerai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-tesa
0: keras. Pesa ronde lho gini.
1: Bapak, apa nih lho mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat
1: nih. Tak angkat nih ya, mas.
0: Ya,
1: sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.bahanafmngawi.com ataupun yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Apa kabar di siang hari ini ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, walaupun hari libur gitu ya. Hari libur itu apa ya, mager. Nah topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah ya. Nah ini rahasia di sekolah itu bikin anak takut atau justru tertib ya. Yang sudah gabung terima kasih. Ini buat Mbak Rini ya. Kalau rahasia dilakukan baik-baik, anak jadi lebih disiplin dan sadar aturan. Terima kasih buat Mbak Rini. Terus buat Mas Dedi juga terima kasih ya. Kadang siswa jadi takut masuk sekolah kalau rahasianya terlalu keras. Dari Mbak Galuh juga terima kasih nih. Mbak Galuh yang dari Gedung Galar ya, menurut saya perlu, apalagi untuk cek barang yang dilarang dibawa ke di sekolah ya. Nah yang sudah gabung dari Mas Andi, terima kasih. Rahasia bagus asal jangan mempermalukan murid di depan teman-temannya ya. Nah terima kasih juga ini buat Mbak Siska. Halo Mbak Lupita, selamat bertugas ya, terima kasih. Anak sekarang memang perlu diawasi supaya lebih tertib. Dari Mbak Siska yang ada di Mantingan, terima kasih Mbak Siska udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Kalaupun banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib ya. Ditunggu opininya ya, nanti bisa WA di 085634545 atau juga bisa melalui live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Ditunggu ya. Nah Sobat Bahana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Nah kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah ini waspada, ini wajib waspada yang makan daging kurban ini ya. Harus diwaspadai ini Sobat Bahana semuanya ya. Nah ini ternyata kalau kita itu terlalu banyak makan daging kurban bisa bikin sembelit ya. Maka diimbangi dengan buah-buahan ya. Nah ini daging merah juga mengandung serat protein yang keras dan zat besi yang tinggi sehingga mengakibatkan feses menjadi lebih keras dan menggumpal. Nah kondisi ini mengakibatkan usus harus bekerja lebih ekstra dalam mengeluarkan feses gitu ya. Nah ini tipsnya ya untuk mencegah sembelit setelah mengonsumsi daging kurban. Pertama, dianjurkan banyak minum air putih. Minimal itu 2 liter per hari agar sistem pencernaan tetap sehat dan terhindar dari susah BAB. Kedua, mengonsumsi buah dan sayur kaya serat. Kandungan serat dalam buah dan sayuran dapat membantu melunakkan feses sehingga lebih mudah dikeluarkan ya. Terus selain itu juga disarankan mengonsumsi makanan probiotik seperti tempe dan yogurt ya. Makanan fermentasi ini mengandung bakteri baik yang dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Nah ini juga ini buat Sobat Bahana semuanya ya, yang makan daging kurban ini ya, harus banyak-banyak sayur dan minum air putih ya. Yang mau gabung lagi silakan saja, jangan lupa topik kita hari ini ya, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib ya.

Opininya nanti bisa WA 0856 6345 4545.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai rahasia di sekolah ya, bikin anak takut atau justru lebih tertib ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 yang mau gabung ya. Dan yang sudah gabung juga terima kasih ya. Nah, tadi buat yang udah gabung, akan kalau mendadak terus siswa malah stres dan tidak nyaman belajar. Dari Tio, terus dari Hendra, rahasia bisa melatih kedisiplinan sejak usia sekolah. Terima kasih udah gabung ya di Ajang Ngopi Bahana. Dan masih ditunggu ya. Ya ini ada yang hantar, nggih Pak sekedap. Yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: makan gampang sih.
1: Heo, mana ini kue?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano. Sono kue ya panggilanmu ke?
2: Yo, kan nggak gantang bu, mau kan yo susunya kue susah kendaraan mana?
1: Gantang terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Ibu nak menang lho, bu, nggak mau makannya. Oh, cuma susu kue toh.
1: Nggak ada sawit kan lo, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorotin tau aku biar dia hobi nih mano. Masa nesu, si tanganmu kok gerunjal nggak betul bang, gue juga nunggu lo. Terus tau tuh nggak no, mano aku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu tambah gini-gini yo.
1: Tenang
2: kora. Mas paling sih. Nah, mana aku mulai gawat no susu ya.
1: Susu oke.
2: Oke, ya be.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

Sobat Bana, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Kamis 28 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
1: Dit, Dito.
2: Apaan sih, Pak?
1: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Delepke, rada repot. Nanging, luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada teh jus lemon, huh? Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.

0: Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu enggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang enggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut.

0: gelap rumah kita. Namanya hantavirus, sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
1: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim, ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Bergabung di Ngopi Spesial. Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak oat.
2: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 28 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kodisel hantam truk Fuso yang sedang parkir di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Rima.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Babat Lamongan, tepatnya di Desa Plaosan, Kecamatan Babat, pada hari ini. Sebuah truk kodisel menghantam truk Fuso yang sedang parkir di badan jalan. Peristiwa ini terjadi pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, yang melibatkan truk kodisel bernopol AA9516HE dan truk Fuso bernopol D8429LC. Pengemudi truk kodisel diketahui berinisial AA, warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sementara pengemudi truk Fuso berinisial DS, warga Cikampek Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, sopir truk kodisel mengalami luka ringan berupa nyeri pada bagian kaki. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil keterangan saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat truk kodisel melaju dari arah barat ke timur. Sampai di lokasi kejadian, kendaraan menabrak bagian belakang truk Fuso yang sedang parkir di badan jalan sebelah kiri. Menurutnya, faktor penyebab kecelakaan diduga karena kurang hati-hatinya pengemudi truk Fuso yang memarkir kendaraan di badan jalan. Usai menerima laporan, petugas Polres Lamongan langsung menuju ke TKP untuk melakukan penanganan. Polisi mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, memberikan pertolongan kepada korban sekaligus mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di jalur Babat Lamongan sempat tersendat, namun setelah proses evakuasi selesai dilakukan, arus kendaraan kembali normal. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Hadiknas 2026 di Magetan libatkan 2026 penari. Distrik tonjolkan kreativitas guru dan budaya lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hadiknas 2026 di Kabupaten Magetan berlangsung meriah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan melibatkan ribuan guru dan pelajar dalam tari massal yang digelar di alun-alun Magetan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan puncak peringatan Hardiknas tahun ini menampilkan tari kreasi lokal bertajuk Lenggang Mageti yang dibawakan sebanyak 2026 penari. Menurutnya, tari massal tersebut dikreasikan oleh kelompok MGMP Budaya Kabupaten Magetan. Para penari berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai guru PAUD, guru SD, guru SMP, hingga perwakilan siswa SMP. Suhardi menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi simbol kekompakan dunia pendidikan di Magetan sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal.
3: Nah, ini ternyata kan Magetan itu juga banyak kreativitas teman-teman guru yang ingin menampilkan kreasinya. Ini sebagai wujud inilah kekompakan kita semuanya.
2: Selain tari massal, rangkaian Hardiknas juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif untuk siswa. Untuk jenjang PAUD, Distrik menggelar lomba

0: warnai dan dilaksanakan di masing-masing lembaga pendidikan. Sementara siswa SD dan SMP mengikuti lomba menulis surat kepada Bupati Magetan. Surat terbaik dibacakan langsung di hadapan Bupati Magetan. Tak hanya itu, siswa SMP juga dilibatkan dalam kegiatan Journalistic Award berupa pembuatan video kreatif, karya tulis hingga konten jurnalistik pelajar.
1: Siswa itu sekarang ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di ruang kelas. Anak itu hadir mempunyai potensinya masing-masing. Anak-anak yang mempunyai potensi dengan mengolah kiranya yang tertuang dalam gurisan penanya, itulah, itu juga harus diwadahi.
0: Menurut Suhardi, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir di luar pembelajaran di kelas. Distrik Magetan juga menyiapkan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan bagi peserta terbaik dalam berbagai kegiatan Hardiknas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pengelolaan dana hibah pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 di Kabupaten Ngawi kini menjadi sorotan aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri atau Kejari Ngawi tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana hibah yang diterima Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi. Dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi itu tercatat mencapai 49,99 miliar untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, realisasi penggunaan anggaran dilaporkan sekitar 41 miliar. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ngawi, Danang Yuda Prawira, menyampaikan bahwa perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan awal. Tim jaksa telah mulai menghimpun dokumen dan meminta keterangan dari sejumlah pihak guna mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran.
4: Dugaan adanya tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana hibah kegiatan pemilihan pilkada ya, itu masuk ke dalam tahap penyelidikan dan sudah dimintakan keterangan dari beberapa saksi ya, ada dari teman-teman media dan dari teman-teman KPU-nya sendiri.
5: Itu dana hibah tahun
4: 2023 sampai 2000 yang pilkada kemarin mas,
5: yang 2023-2024 okay. Nilainya nyampe berapa kemarin itu?
4: Kalau dana hibah KPU yang kemarin itu kan 49,99 sekian M. Ya, hampir 50 M kurang.
5: Indikasinya kemarin seperti apa ini?
4: Itu tadi, adanya penyimpangan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana hibahnya.
3: Menurutnya, anggaran hibah pilkada digunakan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari peluncuran tahapan hingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan. Namun, penyidik menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana tersebut. Sejauh ini, Kejari Ngawi telah memeriksa 3 orang saksi yang berasal dari unsur media serta pihak KPU Ngawi. Meski demikian, kejaksaan belum membeberkan secara rinci bentuk dugaan penyimpangan maupun kegiatan yang menjadi fokus pemeriksaan. Tim penyelidik Kejari Ngawi saat ini masih menelaah seluruh bahan dan keterangan yang telah dikumpulkan untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. DPRD Lamongan siapkan hiburan spesial dari Caper CCS guna memeriahkan HJL. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Nanda.
6: Baik, terima kasih sobat. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Lamongan atau HJL ke-457 tahun 2026, DPRD Kabupaten Lamongan turut ambil bagian memeriahkan rangkaian perayaan dengan menggelar hiburan rakyat bertajuk Kebersamaan dan Pelestarian Budaya Lokal. Kegiatan tersebut akan digelar pada Jumat 29 Mei mulai pukul 6 sore di halaman kantor DPRD Kabupaten Lamongan, Jalan Basuki Rahmat, dan terbuka gratis untuk masyarakat umum. Acara spesial ini akan dimeriahkan oleh penampilan seniman kondang Jawa Timur Cak Percil CS yang siap menghibur warga dengan lawakan khas, guyonan segar,

0: serta pertunjukan bernuansa budaya tradisional Jawa yang menghibur sekaligus mengedukasi. Selain sebagai hiburan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menjadi ruang silaturahmi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku UMKM dan pedagang kecil yang turut meramaikan kawasan acara. Peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457 tahun ini diramaikan berbagai kegiatan budaya, sosial, religi, hingga hiburan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
2: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
3: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini, sore yang sangat sahdu karena menikmati libur panjang Sobat Bana ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat seperti yang saya rasakan, bisa menjumpai Sobat Bana dalam kondisi tetap semangat ya. Oke, untuk hari ini Sobat Bana, tema yang kita angkat, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada tembang yang sudah hadir di hadiran kita, panen sejati. Mudah-mudahan bisa kita nikmati bersama-sama. Nah, masih bersama saya Obana yang membahas tentang rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Belakangan ini rahasia di sekolah kembali jadi perbincangan, Sobat Obana, mulai dari rahasia rambut, atribut, rokok, senjata tajam hingga pemeriksaan HP dari barang bawaan siswa. Pihak sekolah bilang rahasia dilakukan demi menjaga kedisiplinan dan keamanan lingkungan belajar. Tapi di sisi lain, ada juga siswa yang merasa takut, malu, bahkan tertekan saat rahasia dilakukan mendadak di depan teman-temannya.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana. Tetap semangat untuk yang sudah hadir ya. Oke. Masih tentang tema yang sama sobat Bana ya, rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mas Dimas Singawi ya. Rahasia perlu supaya siswa lebih disiplin dan tahu aturan ya, benar banget ya, mendisiplinkan siswa ya yang ugal-ugalan. Ini perlu apa ini sobat Bana, kita disiplinkan ya. Banyak yang menilai rahasia memang diperlukan supaya siswa lebih disiplin dan paham aturan sejak dini. Karena kalau tidak ada pengawasan, kadang anak-anak jadi lebih bebas melanggar tata tertib sekolah. Tapi tentu harapannya rahasia tetap dilakukan dengan cara yang baik dan mendidik.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM.

0: KM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Power Geng Push!
3: Untung ayo dong, ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 104,5 bersama saya Bana ya. Ada Mas Budi, terima kasih banget sudah bergabung. Selamat beraktivitas. Tembangnya campur sari dangdut dan pop ya. Tetap semangat. Selamat sore untuk yang lagi menikmati liburan ya. Mungkin barangkali sudah ada yang di alun-alun Ngawi menikmati bersama keluarga. Tetap semangat aja. Nah, sahabat Bana, sekali lagi ya, sebagian orang tua mendukung karena dianggap bisa membentuk karakter disiplin sejak dini. Menurut mereka, aturan memang perlu ditegakkan supaya siswa tidak semena-mena dan lebih tertib di sekolah. Apalagi sekarang tantangan pergaulan anak muda meski beragam, mulai dari gadget, berlebihan sampai kenakalan remaja ya. Kita tunggu sahabat Bana dengan topik rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Benar banget sahabat Bana ya. Memang sebagian besar orang tua melihat rahasia di sekolah sebagai salah satu cara untuk membentuk karakter anak sejak dini. Karena disiplin itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu dibiasakan lewat aturan yang jelas dan pengawasan yang konsisten. Banyak orang tua merasa sekolah punya peran penting, bukan cuma mengajar pelajaran, tapi juga mendidik sikap dan tanggung jawab siswa. Di zaman dulu, sahabat Bana, di zaman sekarang, tantangan anak-anak juga berbeda dibanding dulu ya. Pengaruh gadget misalnya sering bikin siswa sulit fokus belajar karena terlalu banyak bermain game, media sosial, atau bahkan membuka konten yang tidak sesuai usia saat jam sekolah. Belum lagi pengaruh pergaulan yang kadang membuat anak ikut-ikutan tren negatif seperti bolos, merokok, membawa barang terlarang, sampai aksi kenakalan remaja lainnya. Karena itu, sebagai orang tua mendukung adanya rahasia sebagai bentuk pencegahan agar siswa lebih tertib dan sadar aturan. Mereka berharap dengan adanya pengawasan, anak-anak bisa belajar mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Kita tunggu opini sahabat Bana di 085-6345-4545.
1: Ayo nyanyi bareng-bareng.

0: Ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin,

0: 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus. Tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim, ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa

0: kader Surabaya hebat kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua, tetap semangat untuk Sobat Bana ya. Dan masih dengan tema yang sama, Sobat Bana, yaitu rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Nah, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Pak Eko di Geneng. Anak sekarang memang perlu diawasi supaya tidak kebablasan. Benar sekali ya. Pengawasan memang penting supaya anak-anak tidak salah arah dalam pergaulan. Apalagi sekarang pengaruh lingkungan dan media sosial sangat besar. Jadi sekolah dan orang tua perlu sama-sama mengingatkan. Tapi bantu pengawasannya juga harus dibarengi komunikasi yang baik agar anak merasa dibimbing dan bukan ditekan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 nyambi ya. Ada ilmu padi. Ya, itulah yang harus sabarnya sobat Bana. Kita tiru. Padi semakin merunduk, semakin banyak ilmunya semakin merunduk ya. Tidak disombongkan. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Diajak ngopi senja dengan mengambil tema rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Oke, kadang rahasia bikin malu kalau dilakukan di depan teman-teman. Ada Siska di Widodaren. Oke, terima kasih juga Siska ya, yang di sore hari ini masih setia untuk menikmati teman-teman yang hadir. Ya, itu juga jadi perhatian banyak siswa. Mbak Siska ya, kadang saat rahasia dilakukan di depan teman-teman, ada yang merasa malu atau mentalnya jadi down, apalagi kalau sampai ditegur dengan keras. Karena itu banyak yang berharap sekolah tetap menegakkan aturan, tapi caranya lebih bijak dan menjaga perasaan siswa supaya tujuan mendidiknya tetap tercapai.

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Pana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih bersama saya Obana, sobat Bana, yang membahas tentang rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Kita tunggu opini Anda. Sekali lagi, tetap semangat di 08563454545.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Wahana Radio. Sebenarnya namanya kita bisa dulu ya, di ajang Ngobrol Senja edisi hari Kamis tanggal 28. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Santai.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat

0: virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fetalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
0: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi

0: ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari Kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Dan kita sudah 8 menit lepas dari pukul 6 petang ya, tetap kompak semangat untuk Sobat Bana ya. Masih tentang rahasia di sekolah, bikin anak takut atau justru tertib. Kita tunggu opini Anda di 085 6345 4545.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih banget sudah bergabung ya. Ada Arnet, tetap kompak selalu. 20 menit lepas dari pukul 6 petang Sobat Bana ya. Masih membahas tentang rahasia di sekolah, bikin anak takut atau justru tertib. Sobat Bana, ada juga yang berpendapat kalau rahasia sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih edukatif dan humanis. Jangan sampai anak justru merasa sekolah seperti tempat yang menakutkan. Banyak yang berharap guru bisa lebih mengedepankan komunikasi dibanding hukuman atau tindakan yang bikin siswa malu. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Nita di Mantingan. Rahasia HP kadang penting karena banyak siswa main game saat pelajaran. Sekarang HP memang sering jadi gangguan saat jam pelajaran, Sobat Bana ya, karena tidak sedikit siswa yang malah main game atau sibuk media sosial di kelas. Makanya beberapa sekolah menerapkan rahasia HP supaya suasana belajar lebih fokus. Tapi di sisi lain, penggunaan HP untuk belajar juga ada. Jadi mungkin yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas dan penggunaan yang lebih bijak.

0: Loh, siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ya.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya,
0: betul. Iki mah aku Rene nyapa?
1: Nyanyi loh.
0: Kok tilap nih kalau mau?
1: Ini suwe kok. Yuk.

0: dalang dari segala
1: dari segala dalang.
0: Aku pernah menang loh kok. Aku pernah
1: menang loh.
0: Mas busuk,
1: mas busuk.
0: Kok ini deh.
1: Oke.
0: Kecil tapi berawit.

0: Assalamualaikum, sudah.
1: Lulululul, aneh. Power geng, push!
0: Dong, ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. FM Baana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi 30 menit lepas dari pukul 6 petang. Dan masih tentang ataupun mengambil tema rahasia di sekolah bikin anak atau justru tertib. Kita tunggu opini Anda di 0856 3545 4545.

0: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Buana.
1: Sintar.
0: Ora iso ngapusi. Ya memang itu sudah menjadi pembawaan. Ya, orang kalau tidak bisa berbohong ya dimanapun gak bisa berbohong, sahabat Buana ya. Syukur tetap menjadi orang yang baik, selalu mengedepankan kepentingan umum. Ada yang sudah bergabung di 0856 345 4545 tentang rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Ada Mas Bayu di Ngawi ya, sekolah harus jadi tempat nyaman, jangan sampai siswa ketakutan. Ada Mas Bayu, terima kasih banget. Sekolah memang seharusnya jadi tempat yang nyaman untuk belajar.

dan berkembang. Banyak yang setuju aturan tetap penting, tapi juga sampai jangan sampai cara penerapannya membuat siswa merasa takut atau tertekan. Karena kalau suasana sekolah nyaman, anak-anak juga biasanya lebih mudah menerima arahan dan belajar dengan baik. Ada Mas Aldi di Gedung Galar ya. Menurut saya yang penting pendekatan jangan kasar. Banyak juga yang setuju rasa ini boleh dilakukan asal pendekatannya tidak kasar atau berlebihan sobat Buana, karena tujuan utamanya adalah mendidik, bukan membuat siswa takut. Kalau dilakukan dengan sopan dan komunikasi yang baik, biasanya anak-anak juga lebih bisa menerima aturan yang ada di sekolah.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
9: Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

Masih dari Trunojoyo 119,5 WI, Sobat Buana bersama saya Obana. Saya yakin Sobat Buana pasti masih kepengen menikmati tembang-tembang yang hadir ya. Untuk yang ada di alun-alun, menikmati libur panjang, selamat malam ya. Dan yang melintasi Ngawi, nah ini hati-hati di jalan. Khususnya untuk yang lagi berkendaraan lewat jalan

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpress Visual Radio Now. Live Visual Radio X.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar, dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fatalitas itu hingga 60%.

Tipe ini utamanya tersebar di Amerika. Dan penyakit virus Hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with

0: PNS ini ya, jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
0: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim.

0: yang didukung penuh oleh
1: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua, Sobat Bahana di ajang ngopi santai. Mungkin sesantai inilah Sobat Bahana ya, sambil menikmati suasana malam, suasana yang penuh apa ini romantis. Karena bisa apa ini kumpul keluarga saat Idul Adha, dan malam hari ini masih ada yang tersisa apa ini membuat sate. Wah, ini seneng banget ya. Oke, Sobat Bahana kembali ke laptop. Tentang rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Ada Mas Bayu ya. Oh, Mas Fajar ya. Kalau tidak ada rahasia, banyak siswa melanggar aturan. Jadi alasan kenapa banyak sekolah tetap mengadakan rahasia, Sobat Bahana, karena tanpa pengawasan ada kekhawatiran sebagian siswi jadi lebih berani mendengar aturan, melanggar aturan, mulai dari atribut penggunaan HP sampai hal-hal yang lebih serius. Jadi rahasia dianggap sebagai bentuk kontrol agar suasana sekolah tetap tertib dan kondusif untuk belajar. Terus ada Mbak Nana di Kendal ya. Dulu zaman sekolah juga ada rahasia dan biasa saja. Banyak juga yang merasa rahasia di sekolah sebenarnya bukan hal baru, karena dari dulu sudah ada. Tujuannya pun sama, yaitu menjaga disiplin dan ketertiban siswa. Bedanya sekarang mungkin tantangannya lebih kompleks karena pengaruh gadget dan pergaulan semakin luas. Jadi cara pendekatannya juga perlu menyesuaikan zaman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana. 20 menit lepas dari pukul 7 malam ya. Terima kasih. Ada Dulu Zaman Sekolah, Juga Ada Rahasia, dan Biasa Saja. Tadi udah ya. Belum. Maaf. Terima kasih banget ada Rudi ya di Kendal, Dulu Zaman Sekolah, Juga Ada Rahasia, dan Biasa. Banyak juga yang merasa rahasia di sekolah sebenarnya bukan hal baru, karena dari dulu sudah ada. Betul. Terus ada Mas Fajar di Karangjati, kalau tidak ada rahasia banyak siswa melanggar aturan. Betul. Ini alasan kenapa banyak sekolah tetap mengadakan rahasia, karena tanpa pengawasan ada kekhawatiran sebagai siswa jadi lebih berani melanggar aturan. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Baana. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Putri di Jogorogo ya, rahasia mendadak bikin deg-degan, padahal tidak salah apa-apa. Benar sekali Putri ya, banyak siswa juga mungkin merasa hal yang sama. Kadang meski tidak membawa barang terlarang, suasana rahasia mendadak tetap bikin tegang dan deg-degan. Karena itu penting juga bagi pihak sekolah menciptakan suasana yang tetap tenang dan tidak menakutkan, supaya siswa merasa diperiksa untuk dibina, bukan dicurigai.

0: Hei, apa sih? Tak akoni.
1: Kasik.
2: Sek.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
0: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
0: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ada Mas Arif, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Tinggal menunggu opini Anda. Karena ajangnya apa nih? Beropini ya. Dan malam hari ini kita mengangkat tentang rahasia di sekolah bikin anak takut atau justru tertib. Ada Mia di Mantingan ya. Kadang ada siswa yang trauma kalau dibentak saat rahasia. Betul. Jadi kita harus apa ini? Sabar. Harus tetap menghormati murid juga nih ya, agar tidak takut. Ada Mas Denny di Gedung Galar ya. Rahasia atribut sekolah bagus supaya siswa rapi. Atribut memang sering dianggap penting untuk melatih kerapian dan kedisiplinan siswa. Dari hal sederhana seperti seragam, sepatu atau kelengkapan atribut sekolah, anak-anak diajarkan untuk lebih tertib dan menghargai aturan. Karena penampilan rapi juga biasanya mencerminkan sikap disiplin di lingkungan sekolah.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebab mana namanya kita harus berbisa berhenti aja. Bisa tayang. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara mu lho.

Layat guru robahu kamatalil hayi wal mayit. Wa qala idzan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Shadaqal adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Sahibul bait, orang yang sangat baik, Bapak Haji Sumardi beserta keluarga. Orang sebaik Pak Haji Sumardi ini saya pesan satu saja, jangan pernah dikubur sebelum mati. Karena ini orang baik, yeah. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, dan mudah-mudahan setiap tahun bahkan setahun 2-3 kali melakukan seperti ini, dan mudah-mudahan saya dipanggil lagi. Terus terang malam hari ini saya sakit, sebetulnya sudah 1 minggu pulang umroh langsung jatuh karena memang terlalu capek. Tapi karena sudah komitmen, sudah terjadwal, saya kalau sudah komitmen seperti ini Bu, saya dipanggil Jokowi pun enggak mau. Karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, karena nama saya bukan Jokowi. Yang saya hormati, saya banggakan para kiai-kiai saya, guru-guru saya, romo-romo kiai yang hadir, sesepuh, mohon maaf harus saya dahulukan sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Tapi belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul Bu? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan Allah. Berapa banyak orang gak mengira mati, akhirnya toh juga mati. Dan anehnya orang sekarang kalau mati ditanya loro apa, orang yang hubungan nih. Orang sehat langsung mati ada gak? Orang olahraga bablas mati ada gak? Orang tidur bablas mati ada gak? Naik pesawat di tengah-tengah naik pesawat mati ada gak? Tengah-tengah makan-makan belum selesai mati ada enggak? Orang habis dengarkan ceramah pulang mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati itu jarang. Yang banyak yang dengarkan ceramah pulang mati. Saya dengan Ustadz Muammar ini sudah sering ketemu dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya ini sering nunggu boarding pesawat. Tengah-tengah mau dipanggil pesawat, orang duduk di sebelah saya persis Bu, itu sering saya alami, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Orang tengah-tengah telpon belum selesai, mati. Halo, halo, halo, mati langsung. Iya Bu, pulsanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita itu paket yang berapa. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ada yang 40 tahun mati, ada. Di pesantren saya ada Sungai Codi, Bu. Dibikin program sungai bersih, ditaburi ikan, setiap habis asar, Bu, itu banyak sekali orang sedang mancing sambil ngerokok. Tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah. Iya Bu, saya pernah diadu dengan Mama Loren ketika masih hidup di Trans TV, didudukkan satu sofa. Katanya Mama Loren itu bisa nerawang bahwa artis ini akan cerai, artis ini akan sukses, artis ini akan segala macam bisa. Sebelum banyak ditanya, saya ganti nanya. Sekarang saya tanya, Mama Loren tahu enggak, bisa enggak nerawang? Mama Loren matinya di mana? Kalau itu saya enggak bisa. Sekarang diganti Mama Lemon.
diusap gitu bisa terawang begitu rupanya. Karena kalau dia tahu matinya di mana, dia enggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah di Surabaya. Malaikat Izrail harus nyabut kemana, ini di Gula Ira ketemu-temu. Semua orang pasti mati, betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah, maka ini berkenaan, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah juga, karena diem-diem ternyata Ibu Hajah Sumarti juga baru ulang tahun. Saya enggak tahu ulang tahun ke 20 berapa, enggak ngerti. 17 mungkin, lebih sedikit. Ibu resah hutan nggih. Repot tenan dari pamanungsa niku. Nek ora udan panas ya bingung, udan ning banyu ya bingung. Nek ra udan kok ra udan-udan, nek udan kok udan terus, nggih ta? Nek pas loro kok ya ora mari-mari, nek wis sehat nyatane sehati kali lorone cep akeh pundi. Ning nek loro lagi rong minggu kok loro terus padahal sehatnya kali sakite suwe pundi. Ibu bapak yang saya muliakan, ini mulai resah ini. Kula pun apal, biasanya pengajian niku sing susah niku konsentrasi ini. Karena wong Indonesia niki duwe kelemahan. Nek luwe iki lemes, nek wareg iki ngantuk. Mula nek pengajian anggere ning grimis itu kabeh jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Sewira-wiri ten pundi niki nggih. Mboten ana apa udan banyu mboten ana apa nggih. Saya tetap apa kalau ada hujan saya ikut ke hujanan biar merasakan, nggih. Ibu bapak yang saya muliakan, waduh, ngeten mawon, sing sepuh-sepuh timbang loro pindah, maju melep, sing sepuh sakit melep, munggah mriki, lha apa-apa. Nggih. Sekane sekeco mboten napa, pun timbang berbagi. Nggih, ibu sing sepuh-sepuh pindah mawon, timbang mulai kodanan malah naik gak apa-apa, naik masih cukup panggungnya gak apa-apa, yang sepuh-sepuh monggo bu, yang sepuh-sepuh minggah dengan apa gak apa-apa, ayo naik gak apa-apa ayo sih yang kudanan mung sithik menok nggih. Naik duduk rapi di sini gak apa-apa monggo niki mboten suwe insya Allah sesuk pun terang. Sab, ya diatur yen. Ayo naik aja enggak apa-apa, Bu. Daripada monggo, Mbah, Simbah, mriki, Mbah. Ngajeng mriki. Nggih, sedap, tenan apa. Adik-adik jangan ditutup jalannya biar ada yang naik enggak apa-apa. Cukup panggungnya cukup kuat. Monggo, Mbah. Ayo dituntun di atas enggak apa-apa. Mboten cita udan, Bu, mboten cita udan wis bingung. Mun lenggah mleh. Mungkin nek bener-bener udan nembe pindah mriki. Naik enggak apa-apa, monggo naik yang sepuh-sepuh. Nggih. Sampun. Sampun enggak kundur. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, niki sih. Lenggah, Bu, lenggah. Duduk. Duduk. Nggih. Duduk. Kula mboten suwe, paling mung rong jam, telung jam paling banter. Ngajeng lungguh, ngarep lungguh karo lungguh sing dingarep. Lungguh niku kula ngarepe. Nggih. Monggo, Bu. Biar tenang dulu.
Simbah, minggah niki mbah. Bu, naik sini, naik sini. Enggak, enggak apa-apa, tem niki. Enggak, niki, oke, dikancani. Oh, buatan gelem, oh, acing kondur. Oke, pun. Sampun sepuh kondur, nopo tasi aktif nopo mbah. Mbah lanangi setem niki, mbah itu harap mulai, harap ngopo. Lanjut, buatan nih.

pasti akan mati. Dan mati itu untung tidak dikasih tahu. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, enggak ada kehidupan. Mendino takon, kapan mati? Kapan mati? Wah, tidak mangan enak ra gelem ngopo wis arep mati. Ini kita sih rame mawon. Tapi pun cara nih. Panitia diantisipasi dulu yang memang mau kehujanan. Lah ini sakit mriki, monggo. Mbah. Yang ribut daripada berdiri mriki, mriki. Bu, betul anak cilik mriki. Enggak iki. Ayo. Enggak anak cilik mesake, ana juga ditutupi malah mati kebokan. Anak cilik malah dibungkus plastik. Ayo ayo maju maju maju sini sini. Sini. Ayo naik naik. Di sini sini. Ya, ya. Ayo ayo enggak enggak. Enggak enggak enggak. Nah, stilo men. Ben suwe. Pun insyaallah niki tidak deres insyaallah, nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama izinkan saya mengapresiasi, menghargai yang luar biasa Pak Sumardi. Malam hari ini yang namanya ulang tahun istri saja pakai maulid Nabi dipersamakan dengan pengajian. Pengajian saja diawali dengan qiraah Quran. Bahkan sebelum Ustaz Muammar tadi sudah ada khataman. Dengan dibaca Quran ini, satu, insya Allah tempat ini akan diberkahi. Mudah-mudahan yang kehujanan terutama dan yang datang pada malam hari ini pulang dari sini Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ngiyup bareng ketemu jodohnya. Orang yang cantik, ganteng, kaya raya, yang soleh solikah, yang hartanya banyak, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, terus kawin meneh. Yang masih belum punya momongan, mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil kembar tiga langsung. Yang masih terbelit hutang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, kenceng utangnya kayak gue. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama pengajian ini membuat berkah. Saya tidak anti hiburan. Ini tadi juga ada hiburan, tapi hiburannya selamat dunia akhirat. Tari sufi itu tidak ada jorok-joroknya, selamat. Dibanding dengan yang ngebor, ngecor, kayang, beledak begitu rupa itu. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan, sabda Nabi pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik. Patonahnya kalau sudah disebut dulu, baru di penjara, nanti kalau sudah keluar. Rasulullah bersabda begini, orang-orang yang ada dalam lingkungan majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, majlis-majlis pengajian seperti orang hidup. Tapi orang yang enggak pernah datang di solawatan, enggak pernah datang di wirid, zikir, pengajian, seperti orang mati. Kenapa Allah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati, kok tidak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidupnya harganya mahal, ayam mati lebih mahal, jadi soto, jadi sate, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, betul? Kenapa enggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup harganya luar biasa. Di Jogja ngundang Mas Ebit GAD, nyanyi hanya 4 lagu, dibayar 50 juta padahal

Wong itu dapat hadiah mobil satu karena penjualan terlaris CD-nya. Yang doa saya dapat 5 juta, dia dapat mobil satu. Padahal kalau pengen laris, nganggu boso Jawa, pas seduluran kaya entung luwe apine. Begitu mahalnya orang masih hidup. Ibu kenal Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dikontrak 2 miliar asal mau dimanajeri semua permintaan lewat dia hanya untuk mencari alamat palsu. Setahun dibayar 2 miliar. Kesana kemari jreng-jreng mencari alamat palsu. Gitu aja. Akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong. Dia tidak pernah mencari alamat palsu. Saya tahu persis karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu sudah biasa sekali. Sebelum Ariel sudah saya duluan. Kemudian dia lantai 11, saya lantai 17, jauh di atasnya. Dia mandi aja saya di atasnya. Guyang-guyu mesti duwe filme ini. Anggo nyile, ya. Begitu mahalnya orang hidup. Bapak Ibu kenal Tukul Arwana. Hanya kembali ke lab dibayar 1 miliar sebulan 3 tahun yang lalu. Bulan puasa dapat 1M lebih. Hanya kembali ke laptop karena masih hidup. Ibu kenal yang namanya Mbak Inul Daratista, tetangga sebelah. Panitia di Malaysia pernah rugi 1 miliar gara-gara Mbak Inul. Tiket sudah dijual habis, panggung sudah siap, malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan bahwa di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan umum dengan ngebor, ngecor, kayang, belidak, begitu rupa, enggak boleh. Akhirnya panitia mengembalikan tiket, rugi 1 miliar. Kalau di Indonesia bebas, mau hula hoop, ada muter-muter, ada patah-patah, ajep, ada trio macan, trio kwek-kwek, ada kucing, garong, ada macam-macam, ada sabun colek, ada macam, ada goyang itik, atak-atak, macam-macam. Bahkan ada goyang epilepsi kaya wong ayan kaya pitik disembelih gitu. Namanya sesat. Yang saya heran, ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan iwak peyek wis tuwek. Ikut-ikutan saya hanya bayangkan bagaimana kalau pas dicabut Israel pas kira-kira matinya sahid atau sangit? Masya Allah. Maka di sini, ya dek, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. Audzubillah minasyaiton rojim. Wirawiri, iya ngono meneh bapak ini. Iya. Anak isi cilik-cilik di adik, ya Allah. Bojone nyambut gaini atuh kok iso menteng terus. Ternyata di SMS itu jadi karena SMS-nya getar jadi terus langsung pelentung Masya Allah. Bu masih hidup? Halo pak masih hidup pak? Punyanya masih hidup pak? Nyawanya masih hidup pak? Coba semuanya lihat saya, tangan kanannya diangkat, semuanya tangan kanan diangkat. Saya ajari tari sufi. Tari sufi itu nanti ada gerakan, semua gerakan, semua lihat saya, gerakan, lebih kenceng lagi. Bapak kalau ke Dubai, ke Jordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali gak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Lebih kenceng lagi, agak condong dikit, tegakkan, lebih kenceng lagi kayak mau copot. Semua ikuti perintah saya, semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih kenceng lagi, pegang dagu. Pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu bingung tenan, ibu pegang dagu, dagu, dagu ne

Kalau udah bingung tanya pada rumput, dibayar 50 juta cuman tutu. Karena masih ibu tahu ada orang nyanyi cuman persahabatan

daku, ibu pegang daku, ibu, daku, daku, pegang daku, ya Allah, daku, nah, masalah, masalah. Ki wong Surabaya ki lupa ingatan kabeh. Ini jidat apa dagu? Lah kok semuanya begini? Satu, satu. Ini saya kasih tahu Bu, kalau kandani Bu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul enggak? Maka saya ini siaran live di TV 9. Telung jam orang yang sing lebu nek mung sing ditonton mung tontonan orang sing dirungokke. Nyatane jenengan luwih terkesan sing ditonton daripada sing dirungokke. Ini dagu apa jidat? Masih lumayan ada yang 4 kali turun dagu. Lah ibu ping 11 lho Bu, dagu. Nanti di pukul sebelahnya dagu lagi turun. Ayo semua jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Salon ini warna apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Iki anak buah Pak Marti ini kacau kabeh. Kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Loh, kula niku pun keliling nak donya wis 26 negara kula kunjungi kabeh. Minggu ngarep kula ten Korea, ten Taiwan, ke Hong Kong, sudah kemana-mana. Di dunia ini semua kelelawar itu tidurnya waktu siang. Hanya di Surabaya ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Coba ibu-ibu, nek untu sering disikat warnanya apa? Bapak-bapak lihat tenda itu warnanya apa atas? Ayo. Tenda itu warnanya apa? Neon itu warnanya apa? Gamping warnanya apa? Semuanya jawab, kain ikram warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kapas warnanya apa? Susu warnanya apa? Kertas warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Ini tadi peternak bangrut kabeh. Bu, jenengan ternak sapi kok dikai minum susu iki piye? Ternak iki nek sapi minumnya susu. Wong iki do bingung kabeh, mulo ngudang anak wing ngapusi, tepo ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum. Coba digatekke tenan. Seluruh bayi di Indonesia itu, di seluruh dunia, yang namanya bayi, siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Lagi ngundang bayi apa ngundang? Oh lah, bingung kabeh wong sani gini, Masya Allah. Yang kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Maka pemimpin dipilih. Nek rakyat asal lahir pasti jadi rakyat. Pemimpin perlu pilkada, perlu apa? Karena dipilih. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Yang ketiga, ternyata wong ini di asas keterpengaruhan. Gampang dipengaruhi. Nggih, badan. Nggih, badan. Nyatane neng sapi minum, neng kelelawar tidurnya waktu. Nah, itu wong bingung kabeh. Halo, halo itu jawabannya he. Halo, he. Halo, halo he. He, halo he. Inilah pentingnya pemimpin. Maka hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Peringatan. Sampai hari ini ada orang yang masih SMS saya. Ustaz, kenapa masih mau datangi peringatan? Bukankah itu bid'ah? Kulu bid'atin dolalatin, wakulu dolalatin binar. Setiap peringatan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat membawa ke neraka. Biasanya kalau biarkan, tapi akhir-akhir ini saya tanggapi. Loh kok iso? Nabi dan sahabat gak pernah melakukan. Nabi gak pernah membuat peringatan kayak Pak Martini, gak pernah. Happy birthday to you, peringatan itu gak pernah. Ini niru siapa?

sahabat-sahabat gak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi. Imam-imam madhab tidak pernah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, rahmatullah alaihim, beliau-beliau gak pernah mengadakan sholat apa peringatan maulid Nabi. Ini kok kampung ini mengadakan peringatan maulid Nabi, niru siapa? Terus saya tanya, loh memangnya kenapa? Kalau itu baik pasti dilakukan Nabi dan sahabat. Kalau gitu Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka. Loh kok bisa? Karena Nabi gak pernah SMS seperti ini. Kalau baik pasti Nabi SMS, cius, cemungut, gak pernah. Gak pernah Abu Bakar, Umar SMS-an gak pernah. Gimana? Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham pernah juga membuat pernyataan bahwa peringatan maulid Nabi adalah haram, bid'ah. Tapi baru 2 bulan belum lagi disebarkan, ditarik kembali. Ternyata dengan peringatan maulid Nabi ada silaturahmi, ada orang bertaklim ilmu, ada orang baca Quran, sedekah, bahkan ada orang dapat sembako. Gimana? Nggih, dengan ngintuk terus pinten go anake ben iso ndobel. Anak-anak esok tonggo ni kuat gawak ni gawak kita tonggo ni pada tonggo ni gawat dewi, masya Allah. Maka kata beliau kalau gitu peringatan ini bukan bid'ah tapi sunnah muakkadah. Kalau perlu lakukan setiap kali. Kalau perlu bulan depan adakan peringatan maulid Nabi lagi. Lo ini peringatan maulid Nabi lagi. Ini peringatan sebulan setelah maulid. Maka Rasulullah bersabda tadi sudah saya sampaikan. Orang yang ada ingatan seperti orang hidup, dan orang yang gak ada ingatan dengan Allah seperti orang mati. Maka bapak ibu di hadapan Allah, orang seperti ini bu, ini diberi pahala lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun kemarin sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain bahkan dikatakan duduk sebentar di masjid-masjid seperti ini dengan bersolawat, dengan wirid, dengan zikir, dengan qiraah baca Quran, ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 wong itu nek dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya bendino melayat. Ndak menipu melayat, ndak dibungu melayat. Bendino boleh wong mati 3 tahun. Asalnya ini ngambulan buyak kejar, belum mati, balik lagi. Itu 3 tahun kalah dengan orang duduk majlis. Maka alhamdulillah semua alhamdulillah, bapak ibu dipilih kesini ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ulang-ulang yang akan diberkahi sampai pulangnya nanti. Hari ini kampung ini diberkahi oleh malaikat, ditaburi oleh cahaya-cahaya malaikat sampai kepulangan kita nanti. Bahkan yang panas sumur tiap hari kipas-kipas itu tetesan keringatnya bisa memadamkan api neraka. Mula sing sumur rasa dikipasi ben malah dijageti ben kuwi tok akeh keringete engko nerakone langsung adem tentrem. Bapak ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal. Tukul arwana mahal, ayu ting-ting mahal. Tapi kalau sudah mati tidak ada harganya sama sekali. Begitulah orang yang ada agama. Orang yang seperti ini, yang hadir di sini, yang lawuh seperti ini, Allah hargai seperti orang hidup, mahal harganya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Pak Harto ketika masih hidup, Bu, hanya gunting pita satu krek, habis 300 juta untuk gedung Graha Sabha Permana di UGM. Gunting pita krek meresmikan gedung. Dikeke wong kene, Bu, Masya Allah wong gunung niki. Untuk gunung Gunung Anyar niki, wong Gunung Anyar dikei 1000 pita limo digunting dhewe keres rambung. Apalagi zaman Pak Harto. Saya itu tanya, Pak Harto itu masih disegani di seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kalau Pak Harto masih hidup nyalonkan presiden, bisa jadi enggak kira-kira? Masih. Luar biasa. Apalagi zaman Pak Harto, rumornya Pak Harto itu kalau mau mancing saja bawa Kopassus. Jadi pancing itu sebelum dilemparkan, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengen ikan apa? Ikan gurame, langsung Kopassusnya nyilem di bawah laut, bawa ikan gurame semuanya. Di bawah tinggal nyantolin, cantolin, cantolin, cantolin, selesai. Terus mau ngelempar lagi, wawur gitu, mau ikan apa lagi? Ikan bawal. Ya, tanya, bawal yang goreng apa yang bakar? Gitu kan. Yang bakar, langsung di bawah laut, ada Kopassus, bakari bawal semuanya. Begitu hebatnya Pak Harto, terlepas dari kekurangannya. Pasti ada kekurangan

kelebihannya. Makanya mohon maaf Bu, menjelang pemilu selalu ada gambar Pak Harto tersenyum, tulisannya piye kabarile enak jaman kuto, terus ini gambar Pak Harto. Maka pesantren saya di Jogja mau bikin rumah makan Soeharto, nanti saya tulisi piye kabarile enak ayam kuto, terus anda. Alhamdulillah Bu, saya ini di rumah, saya pegawai negeri, gaji saya itu 6 juta setengah, gaji pokok tikumpe sekitar 7 juta setengah punjul, tapi 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Untung saya diundang Pak Marti, mudah-mudahan paham maksud saya. Saya enggak minta, saya ingatkan kewajiban aja. Iki mung sak proyek PLN sedih wis dah rampung. Ibu, Bapak yang saya muliakan, halo. Begitulah orang yang hidup. Orang yang hidup itu orang yang harganya mahal, tapi kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil yang namanya teri. Ibu tahu teri? Teri itu kalau udah mati jenazahnya, jenazah teri itu masih jadi komoditi ekspor. Tadi pagi saya sarapan pakai sambal teri, pakai almarhum teri, misalnya almarhum teri. Saya makan masih sih, tapi bibirnya Mas Tukul di sini ada yang mau 100.000 kalau udah mati untuk berongkos congor gitu. Bokongnya Mbak Inul ada yang mau 200.000 di sini? Paling yang mahnya orang Purbalingga, Sumanto sana. Pangani jenazahnya sama Sumanto. Halo. Ini masih kompak enggak ini? Saya sudah baca Al-Fatihah 3 kali untuk tidak hujan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah Allah kabulkan hari ini. Saya begitu gerimis tadi, sudah saya baca Al-Fatihah, ya Allah, kalau memang untuk kebaikan, tolong hentikan hujan dan Allah kabulkan. Maka ini kompak enggak ini? Coba semuanya. Semuanya tepuk satu. Alah kayak gini kok kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk pramuka. Kuwi ngopo ra rampung-rampung pok. Ini jadi bendara kampung korupsi nambah-nambahi kampung. Mesti mungkin wong Madura sok nambah-nambahi. Taman kanak-kanak ya taman nak-kanak itu semuanya. Nggih wong Madura jarine kata guyonnya itu orang Madura itu Pak Habibie aja kalah dengan orang Madura katanya. Oh, Pak Habibie itu mau ganti tiang bendera diganti tiang besi, turun ngukur ketinggiannya langsung manjat ke atas. Kata Pak Habibie, sampean kok bodoh. Lho kok bodoh gimana? Kalau ngukur ketinggian tiang bendera enggak usah naik, cukup direbahkan, diukur panjangnya, nanti tahu tingginya. Lho yang bodoh sampean Pak Habibie. Ini ngukur panjangnya apa ngukur tingginya gitu. Kalau ngukur tingginya ya naik, kalau ngukur panjangnya ya, nah itu hebatnya itu. Niku guyone gitu. Wong Madura niku jare nek nabrak wong, pernah nabrak wong 16 mati. Ditakoni, kenapa kok nabrak orang sampai 16 mati? Karena dia nabrak orang hajatan, orang baru punya kerja ditabrak 16 mati. Loh kenapa kok bisa gitu, kata polisi? Rem saya blong. Loh rem blong kok ketabrak ke kanan, bawa ke kiri. Ke kiri itu ada satu orang, Pak Polisi. Coba kalau bapak yang jadi sopir, satu orang mau nyebrang. Loh kok ditabrakkan satu orang daripada 16 orang? Saya sudah mau nabrak dia, Pak. Cuman waktu saya tabrak, dia nyebrang ke kanan ke hajatan, maka saya kejar ke situ. Itu hebatnya wong Madura. Jadi pilihannya wis bener betul, Masya Allah. Tapi kalau enggak ada orang Madura, umroh dan haji kita kacau seluruh Indonesia. Maka berterima kasih pada orang Madura. Masya Allah, negara ini menjadi indah karena banyaknya orang Madura. Mudah-mudahan sukses terus orang Madura ini. Nenek keplok ini tambah-tambahin, nak-kanak mau. Halo. Rasulullah SAW lahir di dunia bukan untuk nyebar KPR BTN. Adik jangan rame-rame dulu, di sebelah saya rame terus. Jangan rame-rame. Kalau rame-rame agak ke belakang sana. Ayo 1, 2, 3 berdiri. Ayo anak soleh, anak soleh. Oh soleh banget, Masya Allah. Ayo berdiri, berdiri, bertiga sini. Soalnya pas di sini di belakang sana. Ayo berdiri 1, 2, 3. Ayo soleh, Masya Allah anak-anak. Ya, aku suwe ramate ini cilik-cilik. Ayo, ya. Enggak, ya bentar tuh beti, orang beti malah. Enggak apa-apa. Karena pas di sebelah saya, pas anak kecil itu kalau diem terus itu enggak normal.

Nenek lami terus sing normal pengajian. Tapi biarkan lami tapi di tempatnya, biar enggak dekat dengan saya. Halo. Saya ini orang psikologi. Psikologi itu tahu, Bu, tentang kejiwaan. Dokter saya menih psikologi. Saya ngajar nih psikologi dadi apal. Psikologi itu gampang. Nek golek bojo aja golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena secara psikologis wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita itu kalau berkacamata, kalau sudah punya suami, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya itu. Enggak ada hubungannya, rasa dilepasi. Betul enggak? Jangankan itu, saya nebak karakter orang aja bisa dari garis tangan. Ada yang mau saya tebak? Boleh satu saja, tolong diangkat tangannya. Saya ingin tunjukkan satu, jangan banyak-banyak. Ibu, ibu aja, ibu. Ah, okay, ya, ya. Agak maju, Bu. Ya, oke. Okay. Megar semuanya, megar, megar, megar semuanya. Rapat, rapat, rapat, rapat. Oke. Okay. Megar satu, megar satu, megar satu. Oke. Okay. Rapat lagi, oke. Okay. Di remat sampai kenceng, di sampai kenceng, terus dilepas. Saya peredaran darahnya biar kelihatan. Dilepas. Sekali lagi. Lepas. Oke, okay. Garis tangannya sudah menunjukkan berbahagialah suami yang mendapatkan ibu. Ibu ini orang yang solihah luar biasa. Dari garis tangannya kelihatan. Ibu ini penurut. Suruh gini mau. Ini mau. Luar biasa. Ini baik sekali ini, ya. Betul enggak? Ini contoh ibu yang baik. Suruh gini mau. Luar biasa. Berarti suaminya luar biasa. Mesti anaknya akeh. Masya Allah. Coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik karena enggak nurut. Ya, gimana? Ibu bapak semuanya. Halo. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh karena setiap orang ingin nyontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah ada contoh yang baik. Karena setiap manusia ingin meniru. Dulu manusia itu enggak bisa berenang dengan kencang, tapi karena melihat ikan maka bikin perahu, bikin getek, bikin kapal biar menirukan ikan. Dulu orang enggak bisa terbang karena ada burung, ada merpati, ada yang namanya apa? Kecap, capung, maka semua orang bikin pesawat biar seperti capung. Pesawat pertama niru capung. Dulu orang itu enggak bisa berlari kencang, tapi melihat kuda kok larinya lebih kencang, bikin sepeda, sepeda motor, mobil. Jadi setiap orang pengin meniru. Dan ternyata Allah tahu orang itu ingin niru, maka dibuatlah tiruan yang baik, yaitu Rasulullah. Rasulullah diutus dari manusia supaya orang bisa meniru. Kalau Rasulullah itu dari malaikat, kita enggak bisa niru. Apa yang ditiru dari Rasulullah? Ini menjadi penting karena orang sekarang yang ditiru adalah tiru salah. Satu, secara surah. Surah itu penampilan. Mohon maaf sekali. Rasulullah selalu berpenampilan yang rapi, yang bersih, selalu menutup aurat. Satu saja. Maulid Nabi ini mengajarkan kita, tolong, rusaknya akhir zaman ini diantaranya adalah aurat yang disebar luaskan begitu rupa, diumbar begitu rupa, bahkan aurat diperdagangkan. Sampai ditutup lokalisasinya aja diprotes. Kenapa? Karena orang sekarang tidak lagi tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ini masih lumayan pakai kerudungnya cantik-cantik. Di Jakarta, Bu, sekarang ini pakai kerudung itu enggak, jangankan kerudung, pakai pakaian itu ting pecotot, ada namanya belah duren. Dulu belah duren itu hanya di depan, Bu, di dada. Sekarang tambah satu di punggung sini nih. Kelihatan. Saya ini kalau dijemput, Bu, oleh stasiun TV, jarang sekali duduk di belakang. Duduknya di depan supaya bisa ngobrol dengan sopir. Dan kalau saya bawa koin, mau saya masukkan ini eneng celengan nok bonceng motor, masya Allah. Eneng bolongan eneng buri, mending nek putih, ireng-ireng, masya Allah dipamerke. Sudah gitu kadang-kadang ting pecotot begitu rupa ini. Walaupun juga jangan over, terutama ibu-ibu, mohon maaf dalam hal pakaian busana, karena ini rusaknya zaman. Orang yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya sudah rapet tapi tipis.
dari transparan, dari plastik, atau ting pecotot. Terus ting pecotot malah ditulisi try me, wah cobalah kamu, wah luar biasa. Pakai rok mini, dulu rok mini itu belahannya itu di samping, di belakang, sekarang di depan. Roknya 15 cm, belahannya 10 cm, kali 5 cm, pas. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm, sudah cukup itu. Masya Allah. Begitulah sekarang ini, tapi juga jangan over, kerudung-kerudung sekarang juga berlebihan. Kerudung ini yang bagus sekarang enggak gini nih bu. Kerudung itu wanita kan suka pamer, betul enggak bu? Mulai nek nggo cincin, nek omongan karo ngene ini. Wih, pengajian sing isi sapa? Oh, Pak Wijayanto. Oh, mesti suwe. Oh, luar biasa. Kulo nyanyi ning ngarep tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ben ngerti nek cincinnya gede-gede. Mau neng pasar waru, takon rego jeruke ora kok ngene. Bu, jeruke sekilo piro, Bu? Sekilo piro? Ben ngerti nek gelange tung kropiak saka pergelangan teko ketek luar biasa luar banget. Untung saya jual wong Sidoarjo mau kalah, untungnya nganggu emas. Jadi jawabnya orang 5.000, sekilo bu, 10.000. Ah, bawa 5.000 tidak boleh, tidak boleh. Suruh penampilan. Dan berapa banyak dari penampilan ini membuat banyak hal yang di antara rumah tangga ini terjadi. Satu, banyaknya perceraian. Dua, banyaknya perselingkuhan. Tiga, banyaknya orang yang nikah lagi. Empat, banyaknya disharmoni dari cara berpakaian. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, nanti saya kasih kuncinya bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga. Penampilan yang baik, suruh penampilan. Yang kedua, siroh. Sirah Rasulullah ditiru, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara kencingnya, bahkan cara bersuami istri, bahkan cara apapun berkendaraan, semuanya pakai doa. Rasulullah itu baru mau keluar rumah sudah doa, bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan ada bismillahirrahmanirrahim. Mudah jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, turun mobil ada doanya, bahkan Masya Allah bu, mau mencet jerawat aja ada jerawatnya. Ada doanya. Ya musawir, ya mukabir, yang membesarkan, yang mengecilkan, maka kecilkanlah jerawat ini. Ada doanya. Bu ibu-ibu, ojo bapak-bapak, bapak-bapak, keliru sing dicekel malah kecilkanlah malah jadi kacau. Halo. Bahkan mau kencing saja ada 32 aturan. Itulah sirah Maulid Nabi ini, bagaimana hidup kita niru Rasulullah dalam 24 jam. Karena meniru Rasulullah ini dan nanti ada kebahagiaan. Siapa kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang cinta kepada Allah, cirinya bukan hanya bersolawat tetapi menirukan bagaimana perilaku Rasulullah dalam keseharian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali, masih ada yang lewat berikut ini. Ya, yang pulang sebelum selesai saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak, langsung meteng nih. Si cilik wis arep diadik neh, masyaallah luar biasa. Iya, sregep tenan masyaallah. Si pon-pon. Ya, wis. Ya, alhamdulillah. Halo. Lanjut enggak? Lanjut nek kabeh mulai kari wong telu ya piye? Ya, lanjut ya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang bahkan cara kencing saja ada 32 aturan. Kencing itu dari mulai awal membukanya aja diatur, menghadapnya enggak boleh kehadap kiblat, apalagi di ruangan terbuka. Membukanya tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Walaupun di ruangan sendiri kosong, tempat kencingnya sih enggak boleh dibuka dari sini. Dibuka terus jalan klonteng, klonteng, klonteng, enggak boleh. Habis kencing pun ada istinja, ada istibrok, istibrok ada 3 cara. Kalau ini enggak beres, nanti ada siksa di alam kuburnya. Ada orang nangis di dalam kubur, kenapa? Karena enggak beres kencingnya. Kalau kencingnya enggak beres, wudunya enggak beres. Kalau wudunya enggak beres, sholatnya enggak beres. Kalau sholatnya enggak beres, seluruh amalannya enggak baik. Kelihatannya masalah kencing. Kencing tidak boleh di lubang-lubang binatang, terutama anak-anak kecil di pinggiran begini nih. Bulek jangkrik ditutup malah masuk, terus dikuyui orang itu. Ya nek sing metu jangkrik, sing metu ula. Terus nyokot jangkrik itu, wah luar biasa ini. Tidak boleh di air yang mengenang, di bawah pohon yang berbuah. Mulai kalau ini Pak Marti, nonton TV, wah serakwa tenang, uyo padahal durian yang jambu.
rampung uyuh, dambune tiba klethok neng kono, adine mulih, wah, ini ada jambu

0: Kok kakak saya sudah lewat, kok enggak tahu. Kalau sudah rezeki gue, kemana lah mau pergi. Oh, terus diambil, terus dicokot. Loh kok rasanya durian, Masya Allah. Ternyata kenokong aku, nguyui lambini adine dewe. Betapa pentingnya kencing, makan ada aturan. Makan dengan tangan kanan, usahakan dengan tiga jari kalau itu bisa. Kalau enggak minimal tangan kanan pakai doa dengan menunduk. Enggak boleh dengan mendungak. Semuanya ada aturannya. Dan itu sirah yang ketiga adalah sariro, perasaan hati kita. Jangan sampai ada iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong, mersbah, tulatul, fitnah, hibah, namimah, bakir, cetil, medit, demit, pelit, pentel, bawel, cerewet, trikis, rumping, rasani, suudon, sangka buruk. Oh, terutama ibu-ibu, banyak infotainment, gosip, nazar, musdalifah, afarat, abbas, rikina, dan seterusnya. Itu ibu-ibu. Karena biasanya penyakit ibu-ibu di bidang mulut. Kenapa ibu-ibu kalau pengajian kok rame? Karena ibu-ibu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Mulut dusoya kayak wong widok. Wong widok niku rame, mesti wong widok. Sing mulih bawa panganan, mesti wong widok. Kenapa kok udah rame? Karena ibu-ibu itu kaum hawa. Hawa itu mangap, hawa. Maka mudah rame. Bapak-bapak banyak, tapi cenderung diem. Karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, kurang semrongos apapun bilang Adam mesti mingkem, ayo 1, 2, 3 Adam. Ratu Angel, Adal, Adal ikawan bayi, nganggu tangan Angel, Adal, Adal. Wanita banyak dosanya, maka rajin pengajian untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sariro, terutama penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini kalau ada door press sebelahnya untuk mobil, kok jenengan untuk payung, perasaannya aduh kurang ajar, pengennya kini dapat mobil sebelahnya payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mudiaro, walaupun tidak diucapkan. Maka ini jadi penting untuk kita. Kenapa? Ini dari segi pribadi, jadilah pribadi yang mempesona. Ini pesan Maulid Nabi yang pertama, jadilah pribadi yang uswah qudwah, jadilah ibu yang mempesona, jadilah bapak yang mempesona, minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya, jangan malah sebaliknya. Eneng panganan cepet dipangan, ngopo, munek ibu mulai mendiri, sikat jauh ibu. Ibu ini manganin ake, turunnya petah, ngorok, ngentutan, ngeluran, ngantuan, luar biasa. Ngakon adus nih contohnya bapak ini. Kono adus, kono ambumu perengos kayak wedus, persis bapakmu. Tahu enggak bapakmu itu udah 4 hari enggak mandi itu ya bapakmu itu. Berarti bapak tidak menjadi pribadi yang pesona. Sono, belajar kono ngaji, biar lulak lolok tulalit oon. Kaya ibumu. Ibumu ini ngaji seminggu ping telu. Ikro lagi jirit loro ya ibumu. Agar mau Quran, sin patka, sa, sin kasro, si, sa, si, susah. Sasi susah, endi sasi susah, beras entek pak, beras entek. Ibumu guys support jantung, lho ngapa? Bapakmu ning kantor, kon mulai. Bapak-bapak segera pulang, ngapa? Kita kedatangan densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Ayu-ayu raisom bedake sensus karo densus. Maka belajar jadilah pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Yang kedua, dalam keluarga. Mohon maaf, ini saya pesankan karena keluarga di Indonesia diganggu oleh 4 hal. Satu, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 52 orang yang cerai. 52, 53 tambah Nazar dan Muzdalifah tadi, 53 tambah Akbar dan Tabat, 56 sama Isti Tigor pada jam cerai. Luar biasa. Dan rata-rata bu, kuncinya dari ratusan orang yang cerai. Satu, karena tidak ada amalan kebersamaan. Ini karena sudah cukup malam, saya kasih kunci-kuncinya dulu. Supaya enggak cerai, apapun putuskan bersama. Makan bersama, tidur bareng, pergi bareng, umroh bareng. Kalau perlu, itu kayak Pak Sumardi itu, umroh bareng. Wah, luar biasa, kemana-mana bareng, hebat, kebersamaan. Ngecat rumah, putuskan bareng. Beli mobil, putuskan bareng. Tapi gimana pak, saya pengen hitam, istri pengen yang putih. Ya beli dua, hitam sama putih, gitu aja kok repot. Kayak Gus Dur itu lho bu, gitu aja kok repot. biasa. Maka kata Kiai Said Abil Sirot, beliau ini insya Allah Husnul Khatimah, Allah yarham, orang yang luar biasa. Kata Kiai Said Abil Sirot, Gus Dur itu belum bisa ditanyai malaikat. Karena malaikat nanyai orang dalam kubur, itu kalau orang sudah ditinggalkan berziarahnya. Padahal Gus Dur itu sampai hari ini di Jombang masih ada yang ziarah terus. Jadi malaikat mau nanya, oh ada orang gak jadi lagi, oh ada orang gak jadi lagi. Insya Allah Husnul Khatimah beliau ini. Yang merepotkan lagi itu Mbah Surip. Mbah Surip itu mati, itu dikubur aja susah. Luar biasa. Ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ditanya, man roh buka, ha ha ha, man nabi buka, ha ha ha. Siapa Tuhanmu? Wah, siapa nabimu? Pak Gindong. Kemarinnya malaikat jengkel. Wis kono golek nggon dhewe kono. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan bersama. Tapi enggak bisa beli hitam dan putih, enggak bisa. Beli satu. Kalau gitu satu dicat hitam separuh, putih separuh. Sing seneng ireng beneng arep, sing putih beneng buri. Apalagi semua tidurkan, semua tidurkan. Saatain. Semua tidurkan, saatain, rokatain, kotrotain. Saya kasih ijazah supaya suami istri gak mudah cerai. Jam 2 malam, 2 rekaat, 2 sholat sunnah, sholat tahajud 2 rekaat, jam 2 malam dengan 2 tetes air mata dari 2 orang suami istri. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian di dunia. Utang gak bisa tiap hari, seminggu sekali gak bisa, sebulan sekali gak bisa, tiga bulan sekali gak bisa, setahun sekali pas tarweh. Kalau itu gak bisa, terlalu, kata calon presiden gak jadi, Roma Irama. Padahal saya dukung sepenuhnya, tapi SBY menolak, karena mau ngambil istrinya. Ani. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya enggak jadi. Akhirnya gawe partai apa nih? Partai apa enggak tahu sing sakniki ya, partai anyar, partainya Roma Irama. Wah, sing ngerti kita ketua cabang iki, masyaallah. Masyaallah, ibu bapak yang saya muliakan. Tapi gimana, Pak? Istri saya diajak salat malam, alasannya menstruasi, alasannya berhalang. Enggak apa-apa menstruasi, temani salat. Oh, menstruasi temani salat. Aku sholat, kamu tidur. Biarkan suami sholat, ada istrinya. Waktunya sholat, biar dia tidur. Waktunya berdoa, istri suruh pindah bantalnya di pangkuan suami. Sehingga waktu suami berdoa itu jelas. Sing ditunggaki bojone dhewe apa bojone sowo, ya jelas. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Mohon maaf. Sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena di luar-luar roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Nengkono seksi-seksi, bentuk postur tubuhnya aja kayak biola. Besar, kecil, luar biasa gitu. Sementara di rumah kayak gentong, insya Allah. Nengkono pakaiannya seksi-seksi mini-mini, di rumah kadang-kadang daster siji, penitine limo, masya Allah kayak peniti. Wanita di luar 100 meter baunya Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estee Lauder, begitu wangi-wangi. Begitu neng omah bau balsem, BPO, Remasot, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus masya Allah. Kudungnya apik-apik, kebuka kudungnya putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pasti yang trembel. Gimana suami mau betah di rumah? Ini penting bu, karena kadang-kadang sebaik-baik istri itu adalah yang menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya. Tapi istri-istri sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Ketemu suami sendiri, stagining lewer, umbeli meler, segala macam. Begitu mau ketemu luar, sekarang ini kerudung itu 12 meter bu, yang namanya hijaber-hijaber itu 12 meter, di sini diputar sana, putar sini, dihubung-hubung ini, utuh, didonke, unggah kene, hubung-hubung, jadi ini melaku kayak nyugi sampah nih, didik, masya Allah. Nang kene nang terowongan Kasablanka munggah rono, terus nang Benjolan rene, terus digawe ora apik iki, harusnya gradasi, tidak boleh dua warna, enam warna, merah, kuning, hijau. Jadi enam partai ada di sini semuanya. Terus ya ini kurang bagus, Bu. Harusnya dibikin miring separuh. Jadi sing dalemane miring separuh nabrak mripat siji kok bajak laut. Yang nanya bros, lah ini sudah ketularan. Bros dulu hanya kecil untuk jepit, sekarang 8, kanan, biru, besar-besar, Masya Allah. Wah, atas aja kayak bros ada rantai ini, ini gembok ini, ini. Masya Allah. Kayak mau lungguhnya miring, terus kabutan bros, Masya Allah. Luar biasa. Begitu hebatnya orang-orang sekarang ini. Kadang-kadang begitu rupa orang, tapi begitu berhadapan dengan suaminya sendiri, ala kadarnya. Sebaik-baik istri yang sedap dipandang mata oleh suaminya. Ini menjadi penting untuk perhatian. Yang ketiga, banyaknya disharmoni, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, banyaknya poligami. Mohon maaf, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Saya tanya, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak? Waduh. Ini rada kacau ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, enggak boleh poligami, harus satu-satu. Berarti pasti ada wanita yang enggak kebagian suami, betul enggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli pada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ya ngomong karo wong bodoh-bodoh. Istri kalau sudah punya suami, pengen hidupnya berat apa ringan? Bapak-bapak tolong perhatikan, semua wanita pengen diringankan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri, kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Oh, plin plan. Min celamin, esok deli sore tem. Jadi pengen ringan, diringankan kok enggak mau. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Tiga, kalau satu is one. Kalau dua is two. Kalau tiga is three. One, two. Jadi istri berapa? Ini istri apa is one? Besok kalau dikenalkan jangan mau istri, is one. Tanya Pak Kiai, di sini banyak Pak Kiai tadi di dalam. Romo Kiai tanya, ya Rasulullah, sahabat ditanya, sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ulangi, ulangi. Ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Oh, enggak bisa berhitung. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau enggak mau di madu, dira. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, menikahi wanita itu untuk membahagiakan atau untuk menyusahkan? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu-ibu susah apa senang? Susahnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini sudah tembus sama sini. Dan anehnya, laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, sembunyi-sembunyi secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau sahabat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki, oh ibu yang bengok. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi dasar laki-laki suka menangnya sendiri, betul enggak Bu? Suka egois, betul enggak Bu? Suka merasa super, betul enggak Bu? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki itu. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Alhamdulillah Pak, saya itu senang sekali saya punya istri orang yang sangat baik. Istri saya itu 3 anaknya. Iya. Istri saya itu 3 anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, selisihnya dengan saya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajar, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, oh, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Akhirnya saya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Ulama besar, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Karena mertua saya sudah enggak ada dan sudah saya hitung-hitung paling enggak 1-2M pasti saya dapat. Kalau ya nanti bagi-bagi akan saya bikin program umroh murah. Setiap saya pengajian, saya ambil 2-3 orang, saya umrohkan murah. Kalau sudah dapat warisan 2-3M ini, ya bayar 10 jutaan nanti bisa saya bimbing umroh langsung. 10 juta bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya. Ini saya tunggu di Jeddah, bawa uang 10 juta, nanti saya antar semuanya. Ayo 10 juta minta umroh ini aja. Halo? Keluarga ini betapa penting, dan hebatnya istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena saya tanya, gimana setuju gak dengan poligami? Terserah. Loh kok terserah? Kalau itu baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, kamu bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, maka lakukan sekarang juga. Tapi kalau nikah lagi malah jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat neraka, risiko tanggung sendiri. Malah saya takut untuk nikah lagi. Padahal istri saya dorong terus, mbok nikah lagi, mbok nikah.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Ba'ana Radio.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
4: Panganan apa iki?
3: Yo.
4: Mati ya.
2: Ayo.
1: Ini luwe.
4: Malah jak mangan.
1: Ndi panganane sing enak iki? Wah.
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cuma si Jimmy. Iki sapi super.
4: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
3: Peki.
4: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing viral kae iki.
2: Apa?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marep gue sarapan jalan.
4: Jadi seneng nih ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera apa nih?
3: Yang suara apa kayak?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening.

0: Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
2: Tanda ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe bisa benua. Nanti apa laku Mas?
2: Iya, ya bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: Wangsung?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Kamu
2: rasa tak kono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Edisi Ngopi Spesial pada hari ini bersama Bila yang akan menemani Sobat Bahana sampai nanti jam 8 di hari Jumat 29 Mei 2026. Nah Sobat Bahana, pagi hari ini bagaimana kabar Sobat Bahana semuanya gitu? Bagaimana cuaca di sekitar Sobat Bahana semuanya? Alhamdulillah kalau di sekitar Bahana FM Ngawi cuacanya cukup baik ya Sobat Bahana di pagi hari ini gitu. Setelah kemarin gitu ya, kita semua menjalani hari libur tanggal merah gitu Sobat Bahana, memperingati hari Idul Adha gitu. Nah Sobat Bahana, pagi hari ini apakah gitu sama bunda-bunda masih mengolah, memasak, mengoseng-oseng daging-dagingnya nih? Boleh banget di-spill dimasak apa tuh di pagi hari ini, atau kemarin gitu udah masak dan hari ini masih gitu? Nah boleh banget di-spill menunya ya Sobat Bahana semuanya, kalau mungkin gitu bila nanti mau coba-coba gitu resepnya. Nah Sobat Bahana, pagi hari ini bagaimana kabar Sobat Bahana semuanya, dan gitu apakah Sobat Bahana di pagi hari ini sudah gitu memulai aktivitas seperti biasanya, atau masih menjalani liburan gitu Sobat Bahana bersama keluarga, atau kemarin saat liburan ngapain aja nih sama keluarga? Boleh banget di-spill nih, diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345 4545. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya Bila juga membawakan topik yang menarik gitu Sobat Bahana. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana semuanya. Selamat pagi Sobat Bahana di SWS Radio gitu. Selamat pagi, gimana kabarnya di pagi hari ini dan bagaimana cuaca di pagi hari ini? Atau gitu, pagi hari ini sudah punya cerita yang mau ceritain sama Bila, boleh banget ya Sobat Bahana, langsung aja cerita sama Bila atau mau ngobrol langsung sama Bila, boleh banget nih di 0856345 4545. Nah Sobat Bahana, pagi hari ini Bila itu membawa topik tentang masih tentang persekolahan gitu Sobat Bahana. Jadi topik hari ini itu peraturan di sekolah itu makin ketat ya Sobat.

Lot banget. Tapi kenapa angka putus sekolah atau anak tidak bersekolah itu masih tinggi gitu? Ini termasuk dua fenomena yang berbeda Sobat Bahan. Nah, satunya peraturan sekolah yang makin ketat, otomatis sekolah-sekolah itu makin dari pemerintahan gitu, makin memperketat anak yang akan bersekolah, peraturan di sekolah atau tata kewajiban dan hak anak bersekolah gitu Sobat Bahan. Tapi kenapa juga masih banyak anak yang putus sekolah atau anak yang tidak sekolah gitu di Indonesia masih tinggi gitu. Nah, ini kenapa Sobat Bahan, dua perbandingan ini, dua fenomena ini yang cukup berbeda jauh gitu, berbanding terbalik ya Sobat Bahan. Tentunya masih banyak faktor yang mempengaruhi antara dua elemen ini ya Sobat Bahan, entah dari faktor keluarga atau masyarakat atau rakyat, faktor pemerintah juga ada gitu. Nanti Bila akan bahas-bahas lagi Sobat Bahan. Sobat Bahan juga boleh kalau mau Sobat Bahan punya opini atau cerita di pagi hari ini gitu, boleh banget ngobrol langsung sama Bila, kita obrolin bersama topik hari ini atau cerita seharian topik Sobat Bahana semuanya gitu. Nah, pastinya di Bahana FM Ngawi sampai nanti jam 8 di Sobat Bahana, berhubung ini masih jam 6.15 gitu. Bila tungguin cerita Sobat Bahana atau opini Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini di 0856345445. Nah Sobat Bahana, jangan lupa gitu pagi hari ini untuk bersarapan dan bersemangat menjalani aktivitasnya kembali gitu. Atau Sobat Bahana masih liburan nih, boleh banget di-spill ngapain aja dari kemarin sampai hari ini, apakah kemarin kumpul sama keluarga, hari ini main sama bestinya, boleh banget di-spill ya Sobat Bahana. Bila tungguin tapi setelah yang satu ini.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Makanya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.

0: tahu.
1: Tanpa kabar, tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, mikirin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

setelah kau sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Balana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila Sobat Bana yang akan menemani Sobat Bana sampai nanti jam 8 gitu ya. Dan pagi hari ini pastinya Bila juga membawa topik yang menarik Sobat Bana. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu nih sama Sobat Bana yang ada di SPS Radio atau yang pagi hari ini dengerin Bila gitu ya. Bila siaran di pagi hari ini di ajang ngopi spesial gitu Sobat Bana. Selamat pagi dan selamat bergabung Sobat Bana semuanya. Nah Sobat Bana semuanya boleh banget nih diceritain di pagi hari ini udah ngapain aja aktivitasnya gitu Sobat Bana. Apakah sudah memulai bekerja kembali atau pagi hari ini masih berlibur ya Sobat Bana, masih berkumpul bersama keluarga atau masih mau main sama bestie-bestie nih. Boleh banget diceritain sama Bila gitu ya Sobat Bana, sekedar cerita aktivitas pagi hari ini. Dan boleh banget kalau Sobat Bana semuanya punya opini atau pendapat gitu tentang topik hari ini, yaitu peraturan sekolah makin ketat tapi angka putus sekolah atau anak yang tidak bersekolah gitu itu juga makin tinggi Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana apa sih faktor yang mempengaruhi gitu dua elemen yang berbeda ini gitu, dua fenomena yang cukup berbeda ini ya Sobat Bahana. Ini itu fenomena yang berbanding terbalik gitu Sobat Bahana. Di satu sisi itu peraturan sekolah atau mungkin peraturan hak dan kewajiban sekolah di Indonesia atau di berbagai sekolah itu makin ketat gitu Sobat Bana. Dan mungkin contohnya mewajibkan untuk seluruh warga Indonesia atau anak-anak di Indonesia yang harus bersekolah. Tapi ada juga fenomena anak yang putus sekolah atau anak yang tidak sekolah itu makin tinggi gitu. Nah ini juga ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Nah dari faktor masyarakat yang mungkin putus sekolah atau tidak sekolah ini Sobat Bana bisa banget berkaitan dengan finansial atau ekonomi juga nih Sobat Bahana. Tapi ada juga dari faktor lain, dari sisi lain, kalau sekolah sekarang itu ada, contohnya sekarang ada sekolah rakyat itu Sobat Bahana, ada lagi sekolah sekarang itu kalau SD gratis gitu Sobat Bahana. Nah itu juga bisa menjadi faktornya juga gitu Sobat Bahana, kenapa faktor finansial bisa mengaruhi sedangkan di satu sisi itu banyak bantuan gitu dari pemerintah gitu Sobat Bahana. Nah semoga Sobat Bahana sendiri bagaimana, atau Sobat Bahana punya pertanyaan pagi hari ini, atau gitu Sobat Bahana mau cerita di pagi hari ini, boleh banget ya Sobat Bahana sekitar topik hari ini atau cuma aktivitas di pagi hari ini gitu. Nah Sobat Bahana Bila juga mau menginfokan gitu di kalau tadi pagi gitu mau cerita dikit nih Sobat Bana, kalau tadi pagi gitu Bila pas berangkat ke sini, nah itu cuacanya cukup berbeda Sobat Bana. Yang biasanya gitu, biasanya Bila berangkat ke sini itu ramai sekali di jalan yang bersepeda ataupun gitu olahraga. Nah dari pagi enggak ada gitu Sobat Bana. Kenapa, apakah pagi hari ini sudah pada sibuk gitu memulai aktivitasnya, sudah prepare untuk bekerja di pagi hari ini gitu. Nah Sobat Bana semuanya pagi hari ini semoga gitu ya, termasuk orang-orang yang sudah prepare untuk bekerja ya Sobat Bana, biar tidak telat gitu setelah kemarin mungkin libur gitu ya Sobat Bana karena hari raya Idul Adha gitu. Nah Sobat Bana pagi hari ini Bila nemuin Sobat Bana sampai nanti jam 8 dan pastinya ini masih ada waktu panjang gitu buat cerita atau sekedar share opininya di pagi hari ini atau pendapatnya tentang topik hari ini, boleh banget ya di 0856345 4545. Nah Bila tungguin Sobat Bana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bana. Jangan lupa untuk hari ini bergabung atau pagi ini bergabung nemenin Bila Sobat Bana di pagi hari ini, dengerin Bila sambil nyetir ataupun mau berangkat bekerja atau dikala aktivitas sudah bekerja gitu. Nah buat Sobat Bana yang masih di rumah juga mungkin bisa di samping ngopi Sobat Bana bisa sambil sarapan gitu nemenin Bila, itu adalah aktivitas pagi hari ini yang pas gitu Sobat Bana untuk membangun semangat di pagi hari ini gitu. Nah Sobat Bana Bila akan kembali lagi nanti pastinya akan bawa informasi dan topik yang menarik gitu Sobat Bana, yang akan bantu Sobat Bana pagi hari ini untuk mengembalikan moodnya gitu atau perasaannya di pagi hari ini ya Sobat Bana. Tapi setelah yang satu ini

0: Gue semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
0: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis. Jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good!
2: Choco Drink,
5: my mood booster!
2: Menyala moodku!
4: Dari Wings Food.
0: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila dengan topik hari ini ya. Sobat Bahana kembali lagi di ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini ya, karena Sobat Bahana dari jam 6 ini, dari jam 6 tadi sampai nanti jam 8. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini Bila pastinya tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Sobat Bahana semuanya terkait tentang topik hari ini, yaitu aturan atau di sekolah itu semakin ketat, tapi kenapa angka putus sekolah itu semakin tinggi Sobat Bahana. Nah ini pastinya banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kalau pertanyaan dari Sobat Bahana, apakah peraturan sekolah yang semakin ketat itu juga mempengaruhi gitu. Nah peraturan sekolah yang semakin ketat ini mungkin ya Sobat Bahana, contohnya sekarang itu mendisiplinkan seperti rambut, seperti pakaian rapi berpakaian gitu. Terus razia-razia yang sekarang nih marak nih Sobat Bahana di beberapa sekolah, contohnya handphone ataupun rambut gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, ini kan upaya gitu Sobat Bahana untuk mendisiplinkan, untuk membentuk karakter siswa gitu Sobat Bahana, agar lebih baik lagi sebetulnya. Tujuannya itu bagus, tapi ada beberapa anak yang menganggap ini itu cuman aturan yang gak jelas gitu Sobat Bahana, dan malah sekolah. Nah ini juga faktor yang mungkin gak terlalu kelihatan ya Sobat Bahana, gak terlalu menonjol, tapi banyak sekali anak yang merasakan mungkin ya Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana sendiri nih, gimana nih, apa ada faktor lagi menurut Sobat Bahana semuanya, boleh banget nih berbagi sama Bila di pagi hari ini, boleh banget share sama Bila di pagi hari ini gitu ya, cerita sama Bila di pagi hari ini. Mungkin Sobat Bahana sendiri merasakan, atau sang buah hati Sobat Bahana gitu lagi malas-malasan sekolah atau belajar nih, apa aja faktor gitu yang mempengaruhinya untuk malas belajar dan bersekolah gitu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, kalau gitu Sobat Bahana ada di posisi anak tersebut yang mungkin mengalami gangguan dalam emosional gitu Sobat Bahana, saat mungkin dari peraturan di sekolah yang menurutnya berlebihan gitu Sobat Bahana, tapi sebetulnya enggak Sobat Bahana. Nah ini juga mempengaruhi faktor mental, ini mempengaruhi sekali Sobat Bahana. Jadi mungkin Sobat Bahana dari faktor ekonomi tadi, faktor perasaan anak sendiri, dan faktor mental, apalagi menurut Sobat Bahana yang mempengaruhi angka putus sekolah itu semakin tinggi gitu. Nah kita sambung di sesi kedua nanti Sobat Bahana, jam 7 sampai jam 8 gitu. Di sesi pertama ini Bila sudah selesai Sobat Bahana, nanti Bila akan kembali di jam 7 sampai jam 8.